0: Turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
1: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
0: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
2: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu?
3: Bu, ada sedikit-sedikit.
0: Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
5: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
6: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
5: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
7: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
5: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
8: Laporan khusus.
3: Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori...
8: Perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia, Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga aparat penegak hukum, media dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
3: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat. Human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
8: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
9: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
8: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
10: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
11: Ya.
10: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
8: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
12: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
13: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
14: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
15: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan, gitu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

bahkan disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
4: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku memanfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
5: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
6: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
2: Wawancara Pro 3.
7: Peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia diperingati setiap 31 Juli dan tahun ini tema globalnya adalah Trap Behind the Scam. Tema ini menyoroti lonjakan kasus perbudakan modern di era digital di mana para korban terjebak di dalam pusat penipuan daring online scam compound setelah tergiur lowongan kerja palsu. Nah, sindikat kriminal transnasional ini kini memanfaatkan juga media sosial dan aplikasi pesan untuk merekrut pencari kerja dan mahasiswa.

0: siswa. Kondisi di Indonesia cukup memprihatinkan, karena kalau dari data yang sudah ada sekarang ini, sementara ini ya, sepanjang 2025, jaringan pemantau mencatat ada sekitar 300 hingga 350 kasus TPPU utama yang ditangani di berbagai wilayah di Indonesia, dengan korban mencapai ribuan orang yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Nah, Kementerian Sosial juga mencatat lebih dari 3.000 penyintas TPPU baru ditangani dalam rentang waktu 2024 hingga Juli 2026. Nah, bagaimana memutus mata rantai TPPU seperti ini? Kami akan bahas soal ini ya. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya sudah bersama dengan kriminolog Budi Luhur University, Luki Nur Hadianto. Pak Luki, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Luki. Jadi untuk memutus mata rantai TPPU bagaimana caranya kalau begitu, Pak Luki?
1: Ya, memang ini satu kejahatan yang beririsan ya dengan kebutuhan ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua juga, ini kejahatan yang akhirnya menjadikan kejahatan ini menjadi cukup sempurna gitu, Mas. Ya, mengandalkan demikian. Karena tidak hanya kemudian melibatkan orang-orang yang berada di lingkungan yang sangat mikro, tapi ternyata jaringan ini cukup luas sampai kemudian bisa menempatkan orang-orang tersebut yang diperjualbelikan itu ke negara-negara tujuannya. Nah, dalam konteks tadi bagaimana kemudian upaya pengendalian, mungkin mencegah agak sulit gitu ya. Pertama dalam konteks yang bersifat preemptif. Jadi ini saat kemudian ini kita bisa petakan, maka wilayah-wilayah seperti, mohon maaf, bisa kita kategorisasi sebagai Jawa Barat, itu menyumbang angka tertinggi dalam konteks korban TPPO di sana. Demografi seperti inilah yang mengindikasikan apa memang kejahatan ini beririsan dengan gaya hidup yang melekat di warga sekitar. Yang kedua adalah apa memang dalam konteks demografis administrasi itu mudah untuk mendapatkan perizinannya. Maka dalam konteks ini pula upaya pencegahan yang bersifat preemptif itu seharusnya bisa dikedepankan untuk bisa memberikan edukasi sejauh mana masyarakat terpapar bahwa mereka bukan lagi komoditi atau kemudian mereka adalah korban dan mereka harus menyadari bahwa tindakan tersebut bagian dari kejahatan. Nah, yang kedua adalah dalam konteks preventif. Dalam konteks ini bagaimana mengoptimalisasi badan-badan atau kemudian apa penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian atau kemudian dalam hal tertentu adalah PPA yang bisa berperan secara aktif ya, sehingga bisa memutus mata rantai mulai dari tingkat yang paling sederhana masyarakat setempat sampai kemudian dalam konteks birokrasi sampai dalam konteks hilir atau dalam konteks muaranya adalah bagaimana mereka bisa ditransfer ke luar negeri. Nah, yang ketiga adalah represivitas upaya penegakan hukum itu harus mulai digradasikan, Mas. Jadi tidak hanya kemudian menyasar para pelaku-pelaku yang ada di lapangan saja, tapi kemudian bisa menyasar juga orang-orang yang terlibat, bisa memberikan legitimasi persuratan, bisa memberikan jalur di custom protection secara lebih mudah, atau kemudian bisa mendapatkan identitas baru di negara asalnya. Kurang lebih demikian.
0: Jadi bukan hanya di level bawah saja pelakunya, tapi di level atas siapa ini pelakunya? Itu yang harus dibongkar lebih jauh, Pak Luki ya.
1: Betul, karena tentu
0: karena selama ini kita belum pernah dengar itu, Pak Luki, sampai ke atas itu dibongkarnya.
1: Betul, karena ini terkategorisasi sebagai salah satu TNOC, ya, Transnational Organized Crime, dan agak mustahil gitu ya. Ini bisa hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di level bawah. Yang kedua adalah kita bisa berkaca, tadi juga cukup menarik ya, bahwa upaya untuk memasarkan ini ternyata melalui jaringan digital. Jadi bagaimana kemudian terutama adalah melalui Facebook, seperti mohon maaf ya, jual beli anak, kemudian bisa mendapatkan status secara mudah, itu ternyata cukup gamblang gitu. Makanya pendekatan yang bersifat patroli cyber seharusnya bisa dikedepankan. Karena menganalogi dengan kasus cyber serupa dalam konteks spamming, dalam konteks carding, atau dalam konteks yang lebih luas lagi, itu bisa disasar sampai kemudian aktor intelektual yang berada di negara-negara tujuannya seperti misalnya Kamboja, terus kemudian sempat ada di negara Taiwan, atau kemudian jaringan-jaringan di China. Seperti itu yang akhirnya seharusnya dalam konteks ini pula dari data kepolisian ada berbagai aspek jaringan. Yang pertama adalah modus jaringan Arab Saudi, modus jaringan Thailand, modus jaringan Kamboja, atau bahkan yang terbaru mungkin ya, modus jaringan melalui jalur Kalimantan, Singapura, bahkan kemudian mengarah ke Malaysia. Kurang lebih itu, Mas.
0: Ya, Pak Luki, kalau di narkoba itu kan kita kenal yang namanya istilahnya jaringan terputus begitu ya. Nah, apakah di TPPU juga sama seperti ini, akhirnya tidak tuntas begitu penyelesaiannya? Terus terjadi kasus seperti ini, Pak?
1: Ya, mungkin kalau kita apple to apple ya, bisa kita kategorisasi demikian ya. Meskipun dalam konteks ini apa namanya drugs crime itu komoditinya jelas gitu ya, suatu barang. Tapi dalam konteks ini komoditinya kan seorang ya, sehingga memiliki satu unsur humanistik yang seharusnya bisa dikedepankan, karena pendekatannya akhirnya bagaimana memberikan upaya pencegahan atau kemudian penanggulangannya itu secara lebih masif lagi. Jadi saat kemudian menyasar perempuan atau kemudian menyasar anak, maka pendekatan yang bisa kita lakukan ke pihak orang tuanya. Terus yang kedua pula, pendekatan yang bisa dilakukan dalam konteks NOC ada yang kita kenal sebagai follow the money. Jadi saat kemudian jaluran utama dari tadi disampaikan juga apa namanya oleh Mas, bagaimana kemudian memutusnya adalah dengan melakukan blokade rekening, melakukan transaksi keuangan, ya maka seharusnya itu memberikan efek upaya apa namanya kita kenal sebagai deter. Jadi penjeraan yang bisa dilakukan paling utama adalah bagaimana akhirnya men-tracing sejauh mana uang tersebut bisa beredar, itu yang pertama. Terus yang kedua, rekening-rekening mana saja yang dijadikan sebagai rekening penampungan, karena tentu ini membutuhkan satu rekening khusus atau kemudian rekening apa namanya rekening kami gitu ya, untuk bisa menyimpan dana-dana tersebut untuk kemudian mereka salurkan untuk sampai kemudian ke tingkat yang paling bawahnya. Nah, yang ketiga, upaya pendekatan ini pula yang akhirnya bisa memutus mata rantai upaya untuk bisa mendapatkan apa namanya keuntungan secara ekonomi gitu ya kepada para pelaku intelektualnya. Yang kedua adalah selain itu mereka tidak bisa lagi mendapatkan beneficial secara komoditinya.
0: Ya, nah ini kan memang perlu kerja keras antar lembaga, termasuk juga PPATK begitu kan ya Pak Luki ya. Nah itu kan dari sisi penegakan hukumnya agar memang lebih tegas, menimbulkan efek jera, akhirnya bisa memutus mata rantai ini. Tapi ada satu lagi nih Pak. Nah ini kan masyarakat sebenarnya kan edukasinya diberikan sudah masif begitu ya. Mungkin mereka sudah paham, sudah mengerti begitu bahwa TPPU ini memang berbahaya. Tapi kan ada faktor lain Pak. Pertama tadi faktor ekonomi yang mengalahkan itu begitu ya. Nah yang kedua, kelihatannya para pelaku ini sudah pintar melakukan social engineering Pak, atau teknik psikologi kejahatan begitu. Itu bagaimana menurut Pak Luki?
1: Ya memang akhirnya modusnya adalah mereka mengemas kejahatan ini menjadi satu kejahatan yang terkamuflase ya. Tadi saya sepakat bahwa pendekatan yang bersifat social engineering ini ternyata akhirnya melekat bagaimana kemudian upaya untuk bisa memblasting informasi tersebut dilakukan secara digital itu yang pertama. Yang kedua adalah upaya untuk memaksimalisasi peran dari apa namanya patroli cyber dari pihak kepolisian sehingga bisa menyasar saat kemudian konten-konten yang mengarah kepada upaya untuk pemberian pekerjaan, upaya untuk kemudian mohon maaf bisa melakukan keuntungan jika memang anak tersebut sebagai beban di keluarga tersebut kemudian dijual belikan, seharusnya ini bisa disinyalisir atau diidentifikasi sebagai bagian modus baru dari TPPO. Yang kedua adalah bagaimana kemudian akhirnya terkamuflase untuk bisa memberikan pengharapan terhadap kehidupan yang lebih baik. Nah, hal seperti ini yang seringkali melanda masyarakat karena mereka lalai gitu ya. Kita tidak perlu kemudian melakukan pengotak-otakan terhadap korban, tapi di sisi lain ada korban-korban yang justru memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi dan kemudian mereka menjadi korban juga. Jadi ini mengindikasikan kejahatan tersebut akhirnya bisa menciptakan satu psikologis kejahatan kepada diri korban bahwa mereka bukan lagi korban dan mereka menjadikan ini sebagai yang terrealisir. Atau kita kenal bahwa ada konsep yang kita kenal ada denial of responsibility. Mereka tidak bertanggung jawab lagi terhadap dirinya, denial of victim. Mereka tidak bertanggung jawab bahwa mereka sebagai korban. Yang ketiga ada denial of injury. Tidak ada yang dirugikan kok, toh saya juga beritikad dengan kesadaran penuh untuk memperbaiki kehidupan saya gitu ya, mohon maaf ya. Tapi di sisi lain mereka justru dijual belikan dan dijadikan sebagai upaya apa namanya komoditi untuk sebagai korban dari TPPU tersebut.
0: Ya, artinya para pelaku di tingkat bawah ini memang pintar merayu lah begitu, mengemas sesuatu menjadi mereka akhirnya mau begitu ya Pak Luki ya. Termasuk menjual bayi kan yang terakhir terjadi di Jawa Barat itu kan kasusnya kan banyak terjadi.
1: Betul, terakhir ya di Garut ya kalau tidak salah ya, bahwa akhirnya orang-orang tersebut memiliki peran yang sangat spesialis. Makanya tadi saya sampaikan juga dalam konteks NOC mustahil kejahatan ini bisa dalam tanda kutip itu cukup sempurna jika masing-masing pihak tidak memiliki spesialisasi. Jadi ada pihak yang memang menjual kontennya secara kamuflase, tadi saya sampaikan dengan pendekatan saja ya tadi ya Mas ya. Terus yang kedua juga bagaimana akhirnya ada agen-agen dalam tanda kutip gitu yang dibawa yang memberikan rayuan-rayuan, yang memberikan apa namanya beneficial bahwa keuntungannya ini akan didapatkan dan mereka akan terjamin kehidupannya secara lebih baik jika memang bekerja di luar negeri. Nah yang ketiga tentu ada juga pihak yang akhirnya memanfaatkan status legitimasi relasi kuasa tertentu gitu untuk bisa memberikan keterangan palsu atau kemudian identitas baru atau bahkan kemudian dia dibuatkan satu tanda penduduk bahwa mereka adalah bukan warga setempat atau kemudian adanya akta kelahiran baru yang ternyata dari situ pula lah asal mula bahwa akhirnya masyarakat kita mudah dalam tanda kutip ya tertipu dengan rayuan tersebut. Yang ketiga memang pihak-pihaknya akhirnya menjadikan itu sebagai modus yang cukup rapi untuk dilakukan.
0: Nah, sekarang ini kan pemerintah sudah mengambil berbagai langkah ya, Pak Luki ya, seperti membentuk Direktorat TPA dan TPO kan di Bareskrim Polri kan, kemudian ada operasi Satgas TPPO Polri juga penguatan digital forensik lah untuk memantau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi warga bercahaya. Halo, gimana kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baiklah, hari ini tuh kayak cuacanya manja-manja gimana gitu ya. Mataharinya masih malu-malu meong-meong. Masih malu-malu. Terus juga apalagi nih, cuacanya masih dingin gitu ya. Tapi semoga aja warga bercahaya sehat kabarnya. Walaupun sekarang tanggalnya tuh tua banget loh. Iya, tanggal 30. Besok masih ada ya. Jadi kalau bulan Juli ini sampai 31. Panjang ya. Panjang nih. Tapi gak apa-apa pokoknya. Oke. Yuk, buat warga bercahaya biar tambah happy lagi, biar tambah semangat lagi pagi harinya. Ditemani barengan sama Tiwi Gapi sampai jam 9. Kali ini di program GPSI Kasik. Kita goyang lagu dangdut yang dihadirkan ya. Menemani warga bercahaya yang mau ikutan gabung 0811 260 543.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Goyang pagi sih kasih, yang menyemangati warga bercahaya. Semuanya saja, kafe pokokannya lah ya. Iya, yang lagi aktivitas, iya, bunda-bunda yang lagi aktivitas di rumah, di dapur, dan di sumur juga. Wah, lagi ngumbai maksudnya ya. Halo Bunda Mustolinga Darkam, selamat pagi. Halo Bun.
1: Assalamualaikum, selamat pagi juga.
0: Iya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, TV mirip. Ini mirip ya Bun, iya.
1: Suaranya mirip ya, maaf ya Mbak TV ya.
0: Iya, gak apa-apa Bunda, sama kok, sama-sama cewek gitu ya.
1: Mau bagi-bagi salam nih di Sik Asik Mbak TV.
0: Boleh Bunda. Iya TV.
1: Oh TV.
0: TV benar, Vita hari Kamis sama Jumat libur.
1: Oh iya. Ya, mau bagi-bagi salam Mbak Tiwi.
0: Boleh, ya, boleh Bun.
1: Mister Tondo, iya. Yang tidak berpenggungan, jangan lupa enggak dicawel.
0: Dicawel.
1: Yang masukin aku ke ini, Radio Bercahaya.
0: Iya, yang memperkenalkan ya Bun ya. Mister
1: yang
0: Tondo.
1: Yang memperkenalkan Mustolinga Darkam yang di Kuripan.
0: Iya.
1: Buat warga Bercahaya FM.
0: Iya, siap.
1: Iya. Buat Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna,
0: iya.
1: Sobe Sukar, Mami Bintoro, Mami Noteri, Mama Rizky, yang di Petarangan, petok-petok, delosor.
0: Delosor. Iya.
1: Mama Cantika, Mbak Mas Ragi. Mas Dimas, Tumbang Asmara, Subarka,
0: iya.
1: Terus Bos Kirno, terus siapa lagi ya, Mbak Yara yang di Menganti, tangga
0: iya.
1: Sebelah. Terus buat siapa lagi lah yang belum disebut satu persatunya ya, selamat pagi juga lah buat yang lagi monitor di Berjaya FM, selamat
0: iya.
1: Pagi, semoga selalu sehat.
0: Sehat. Iya, Bunda.
1: Selamat pagi, selamat bertugas.
0: Iya, Bun.
1: Dalam lindungan
0: Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya.
1: Requestlah Bunda Mbak Tiwi.
0: Requestnya apa ini, Bunda?
1: Ya, yang kepiak-kepiak lah.
0: Kepiak-kepiak.
1: Dengan yang melo-melo.
0: Iya,
1: buat ikut joget.
0: Iya, baiklah.
1: Apa ya itu?
0: Yang apa?
1: Ya Arjuna apa ya?
0: Arjuna?
1: Arjuna.
0: Yang apa Bunda?
1: Apa ya lupa kok.
0: Apa ya? Syairnya nanti diketikin syairnya nanti TV carikan.
1: Ya nanti. Tak itu iya. Aja lah WA aja ya Mbak TV.
0: Iya, baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mustolinga Darkam yang ada di Kahuripan ya. Yang ada di Kuripan. Tara thank you Bunda. Iya, terus berikutnya lagi ada Mbak Dinosa. Tadi lagunya barusan Tiwi putarkan. Oh, ada yang versinya Neng Ajeng ya. Tadi Tiwi puterin versinya Saha Eta. Oh, Neng Diva tadi. Iya, oh iya, Neng Ajeng ada lagi suaranya lembut gitu ya. Pantesan nih pada suka sama Ajeng Febria karena suaranya lembut banget gitu. Mami Bintoro sendol-sendolan karo sapa gie Mami Bintoro arep mlebu metu maning ya. Sandol-sandolan ini Mami Bin. Ayo ditunggu Mami Bintoro mau telepon atau enggak. Ini monggo. Bunda Kusia, halo selamat pagi. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum Bunda Kusia ini tadi Tiwi ada dari Pak Hana. Halo Pak Hana, selamat pagi juga lagi monitor ya. Salamnya katanya Pak Hana, salam sayonara buat teman-teman yang ada di 86 Project. Semoga mereka siap dalam operasi TPPO hari ini. Ini apa nih? Operasi apa nih? Kalau operasi TPPO biasanya itu apa namanya? Operasi tindak pidana perdagangan orang bukan ya? Aduh salah ya. Iya, operasi TPPO katanya. Apa tadi grupnya namanya? Grup Pasukan 86 Project ya. Iya, 86 berarti kalau sekarang sudah 40 tahun ya. Karena 86 mau 40 tahun. Baiklah, baiklah. Pak Hana, terima kasih, thank you. Lagunya katanya yang jedak-jeduk deh, pokoknya yang rame-rame gitu. Versi-versi DJ, remix gitu-gitu ya. Ya, ya, ya, baiklah. Mama Enok ternyata nih udah ketahuan. Mama Enok sama Mami Bintoro lagi sondol-sondolan ya. Iya. Yuk deh di... Ini dulu, angkat dulu, Mama Enok, halo, selamat pagi.
2: Halo, halo, halo, selamat pagi, Anti TV yang...
0: Iya, selamat pagi, Mama Enok. Iya, pagi. Baik.
2: Muter-muter.
0: Muter-muter.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, Mama Enok. Iya, kabar baik, Mama Enok, gimana kabar ini?
2: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Iya. Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat-sehatlah, sehat.
0: Iya, besok ikut tuh Mama Enok ya.
2: Insyaallah ku bawa
0: iya.
2: Semuanya.
0: Iya. Iya, Enok bareng kon melu ora apa-apa.
2: Ya Enok ya biyen pokoke semuanya.
0: Bawa. Betul, pasukan ya, rombongan. Dari alun-alun nanti selesai dari alun-alun langsung ke Bercahaya aja.
2: Enggak ke alun-alun, aku besok pagi-pagi.
0: Oh, enggak ke alun-alun. Oh iya. Iya, iya, baiklah, baiklah. Oke. Apa deh. Mungkin Mama Nok mau bawa dagangannya ke Bercahaya, siapa ngerti kok dilarisi?
2: Mau.
0: Kok malah sibuk ya, Mama? Malah kok malah lomba malan, iya, malah sibuk dewek. Heeh.
2: Enggak ada, aku sudah apa ya istilahnya,
0: iya
2: tidak itu lagi anti, soalnya apa teman-teman kalau ngajak jalan-jalan hari Minggu,
0: iya ya Mama ya, kecuali
2: saya aja tubrak-tubruk jamnya ya,
0: iya ya tubrak-tubruk kedumbrang-kedumbrung gedebak-gedebuk ya Ma,
2: makanya jadi ya udahlah mending saya mengalah daripada saya nanti di sama teman-teman. Kamu mah kalau diajakin ke sana ada aja
0: gitu. Oh iya, ya udahlah Mama, karena hidup itu adalah change ya, pilihan gitu ya. Iya, betul, betul, betul.
2: Maju apa mundur kalau saya yang tapi pasti.
0: Iya, betul, betul.
2: Maju kalau tidak pasti juga percuma.
0: Iya.
2: Iya. Lagunya dulu dong nanti.
0: Lagunya apa ini Mama?
2: Dokter Cinta.
0: Oh, ada Pak Dokter juga ini ya.
2: Iya, Dokter Cinta.
0: Dokter ada dokternya Cinta.
2: Enggak ya?
0: Ada, besok dokternya ini tampil di 17 Agustusan, Dokter Cinta.
2: Oh ya, oke deh.
0: Iya.
2: Saya tunggu dokternya nanti besok-besok itu.
0: Iya.
2: Tapi saya mau jalan-jalan nanti.
0: Boleh, boleh. Boleh, silakan Mama.
2: Boleh ya. Jalan-jalannya ke Mas Juki.
0: Iya.
2: Masukan,
0: iya.
2: Kusia suruh online, bae nggak mau naik, aduh.
0: Malu ya Bunda Kusia ya.
2: Mungkin ada suaminya.
0: Malu kalau enggak, biasanya kalau pertama-tama tuh malu sama ragu, tapi kalau nanti udah nyoba, nanti biasa, pasti ketagihan. Jadi ketagihan, iya.
2: Kayak narkoba.
0: Kalau itu bahaya banget itu. Iya, nanti jadi ketagihan telepon ya.
2: Narkoba ya kalau sudah pertama online sudah terus-terus jadinya.
0: Iya.
2: Narkoba ketagihan terus.
0: Iya,
2: kayak pernah merasa inal juga hindali jangan ya.
0: Betul, kayak Bunda Mustolinga Darkam juga katanya cenah kayak gitu.
2: Waduh,
0: ketagihan.
2: Ini, Mami Bintoro, Mas Epe, Mami Dokuri, Mas Bahar,
0: Mas
2: Tiara,
0: Mami
2: Masku, Bapak Seja Marjono, Bu Bogo Wonto, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Mamu Alif,
0: Alif
2: Baru.
0: Ya.
2: Serta yayangnya Mbah Ed, Mas Saifulo, Mas Irno, Mama Rizky, petarangan petang-petang.
0: Petok-petok.
2: Ayo online, Ma.
0: Iya.
2: Ikat aja nih ada Anti TV yang
0: iya. Iya, Mama.
2: Buat Pak Bening, Pak Irama, Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Endilo. Pokoknya buat semua-semua aja
0: semua.
2: Deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.
0: Iya.
2: Juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, buat Bu Agi Burohimun, Mas Mahat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko. Semoga semua-semuanya hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Sehat selalu menanti yang imut, selalu imut, selalu sehat.
0: Baik, amin.
2: Selalu semangat, lancar urusannya, berkah amin. Rezekinya, panjang
0: amin.
2: Umurnya, dan selalu dalam lindungan
0: Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tara, thank you. Mama Nok yang ada di Jalan Teri ya. Bunda Kusia, halo. Iya, Mami Bintoro. Aduh, udah dua yang telepon Mami. Iya, nanti lagunya gak keputer. Nanti habis lagu ya Mami ya. Terus langsung buru ini telepon habis lagu ya Mama ya. Mama Bintoro yang ada di Jalan Teri. Bunda Kustia juga WA-nya belum Tiu baca full tuh. Nanti ya, ini Tiu mau meluncurkan lagu yang tadi direquest sama Bunda Mustolingah Darkam yang ada di Korea Pan Lanang Ejagat. Ini dia.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Goyang pagi sih, kasih jos. Iya, yuk diterima dulu. Ini adalah Mami Bintoro. Halo, selamat pagi Mami.
1: Halo, selamat pagi. Goyang pagi asik-asik,
0: Ser. Iya, halo Mami Bintoro.
1: Jeng Ayu Tiwi.
0: Tiwi apa Mimi? Iya, Tiwi ini Mama.
1: Tiwi yang cantik, yang manis, yang glowing. Mami kok aja lu kulang-kulang ikut aja lagunya enak-enak manggut-manggut nang kursi.
0: Ah iya. Sambil rebahan ya mamah ya.
1: Iya. Wis ora ana gawean ya wis ngadepi tewi bae.
0: Iya, udah sarapan belum ini Mami?
1: Suamiku kan berlaku.
0: Udah sarapan.
1: Setahun. Oh, udah.
0: Iya. Udah sarapan.
1: Gudeg, wong ayo.
0: Masak gudeg. Ih, enak banget ini Mami mah.
1: Iya, enak nih. Iya. Ini sarapan. Ayo.
0: Iya, Mami.
1: Bagi salam ya, Wong Ayu.
0: Monggo.
1: Salam Mustolinga yang dipan sama Pak Arja.
0: Iya.
1: Mama

0: istri yang sebelahnya mama no kepengen di salami katanya.
1: Oh iya.
0: Istri sekali-kali munggah aku ngomongnya.
1: Iya.
0: Dari dulu waktu bercahaya. Wis pokoknya yang senengnya munggah.
1: Iya. Iya, oh, Bunda Desri, ayo ikut. Iya, ayo munggah baik.
0: Dikirim nang anake wong ayu. Bunda Rizky, betok-betok,
1: brosot
0: katanya.
1: Iya.
0: Pekarangan, iya ndok akeh ku ya, dina-dina ngendok sih.
1: Iya, ndok ayam mama nang pekarangan pating anu.
0: Pating cretek pokoknya ndok dari dimeti.
1: Iya.
0: Ya. Heeh. Pakai bakul ndok karo bakul gula Jawa ya?
1: Sama gula Jawa.
0: Oh, enak banget ku, iya. Salam untuk Mama Rizky, Bunda Harti, Bunda Cantika, Bunda Mustolinga. Kayak tak dobel Bunda Mustolinga.
1: Iya, Bunda Mustolinga.
0: Untuk Bu Laras, Bu Wiwi.
1: Iya.
0: Sing ora wani munggah sapa kowe jenenge?
1: Bu Kusia.
0: Bu Kusia. Oh, Bu, munggah enak banget, Bu.
1: Iya.
0: Mami Bintoro kene lho munggah ora gawean lah pokoke sing penting radio dhisik penting.
1: Iya.
0: Masalah gawean kering ku wis rampung.
1: Heeh.
0: Wis rampung nyetel CD sejam apa rong jam.
1: Iya,
0: balik
1: betul.
0: Balik maning karo TG bening.
1: TG-an jam 12 ya, Maya.
0: TG-an.
1: Iya, betul sekali.
0: Salam untuk Bumus Mboko Wonto.
1: Nggih.
0: Bukartim. Pak Salut.
1: Iya, Kang Salut.
0: Bos Kirno. Bang Asmara.
1: Iya.
0: Pak Ragil, apa Mas Ragil gue?
1: Iya. Lik Ragil.
0: Pak Amin Masku. Pak Hadi Haji
1: Barang,
0: Pak Tondor.
1: Iya.
0: Besok ayahnya ketemu kafe ya.
1: Insya Allah. Iya, ayo pada ikut. Pokoknya ini Mami Bintoro
0: ya,
1: loh.
0: Iya. Rame ya.
1: Betul. Nih Mami Bintoro bawa urgent.
0: Apa? Kenalin yang monitor dong.
1: Iya.
0: Sekali sekali pertemuan.
1: Iya, pertemuan darat kopdar.
0: Raiso baca, raiso nulis pokoknya PD, munggah terus.
1: Betul. Iya ya mami ya, luar biasa mami Bintoro pokoknya lah.
0: Pokoknya nek mami Bintoro dunia tanpa musik sunyi.
1: Hambar, iya betul.
0: Lah dhewek kan lakah batire ya, suaminya setahun sekali pulangnya.
1: Iya.
0: Ya wis pokoknya musik terus.
1: Musik pokoknya full ya Maya. Full
0: iya,
1: musik.
0: Tegang sampai jam 4 ya.
1: Iya, tekean full iya, sampai jam 4.
0: Sampai jam 4 wis ra ono lagu-lagu arep nyetel apa?
1: Iya,
0: ya iki ra ono acarane nek nyetel TV bengi.
1: Iya, sinetron paling wengi-wengi be anak Kang Arta nang Melody Memory.
0: Nah iya. Salam untuk semuanya saja ya, Nek.
1: Iya, siap, Mama.
0: Lagune ngikut aja Wong Ayu.
1: Iya, oke.
0: Semoga Wong Ayu sehat waras selamat.
1: Amin.
0: Umur rezeki lancar. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Amin. Iya, terima kasih Mama Bintoro yang ada di Teri. Thank you sudah ikutan hadir ya, sudah bergabung. Iya, request lagunya pokoknya manut karo TV. Iya, soalnya Mama Bintoro semuanya enak jere lagunya ya. Betul. Bunda Kusia tadi belum dibaca full nih wawanya Bunda Kusia yang ada di kawasan Tamrin. Nitip salam buat Mama Enok, Pak Mualif, Mama Bintoro, Mama Rizky, Pak Salut. Pak Salut ini iya wis bapak-bapak tapi tesi kakang-kakang. Nek Kang Salut nek ora ya Lik Salut ya. Mama Cantika, Mas Dimas, kayak ya Lik Dimas ya. Likali kayak lah Mas Ali ki. Iya, Mas Dimas, Mas Ali lah beneran Mas Ali. Nah, Bos Kirno, Mbak Yara, Pak Seja, Marjono. Yang belum disapa maaf belum banyak yang kenal. Iya, perkenalkan ini Bunda kusinya yang ada di kawasan Tamrinnya. Salam buat semuanya saja, Wi. Terus juga buat krunya, selamat beraktivitas. Lagunya, oh, apakah bisa ini ya lagunya ya? Yang ada semok-semoknya. Halo, halo, halo, Pak Arjun. Singana nang Korea, ke atuh banget ya nang Korea, ke. Sisa-sisa cinta, baiklah. Ini Tiwi sudah siapkan sisa-sisa cintanya. Tadi dokter cinta tadi buat Mama Nok ya. Iya, habis ini sisa-sisa cinta. Terus nanti Bunda Kusia nanti lagunya juga Tiwi carikan ya. Salamnya buat Mas Parjan, Mak Daryani. Nah, ini kalau Mak Daryani Mbak Daryani, soalnya Mbak Daryani masih Mbak-mbak. Iya. Mama Rizky Petarangan, semuanya saja tanpa terkecuali buat TV-nya, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Sehat selalu juga buat Pak Arjun, kayak singkatan nang Korea ya. Ini lagunya langsung saja TV luncurkan, kita masih di GPS sih kasih.

0: babaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
3: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
10: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
9: Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
10: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
11: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
9: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
10: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
12: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Asik-asik.
1: Goyang pagi asik-asik. Iya, warga bercahaya, ternyata waktunya sudah hampir jam 9. Tadi lagunya itu buat Bunda Kusia ya, Bun? Iya, sing semok-semok ae, tidak menemukannya. Berarti kok mau tersing semok-semok kok ya. Iya, buat Mami Bintoro juga. Iya, Bunda Mustolinga tadi lagunya udah ya. Iya, buat Pak Arjun juga sudah, Mbak Dina Olsa sudah. Terus juga selamat pagi buat semuanya saja, ada Mama Rizky, ada Pak Hadi Aji Barang ya, ada Mbak Maharani, Bunda Wastuti, iya, Ayah Putra Taurus, Mr. Tondot, kayak lagi ngapa Mr. Tondot, iya, Pak Amin Maskur gimana kabar, Pak Seja Marjono, Pak Seja Marjono yang ada di Adipala, gimana kabar Pak Seja, moga sehat selalu, oke, iya. Tiwi Gapinya mau pamit, warga bercahaya nanti jumpa lagi jam 9 Tiwi hadir di program Ngopi ya warga bercahaya, jangan kemana-mana, tetap stay di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

keluarga bercahaya, ketemu lagi tim IGAPI yang hadir di program kali ini ngopi ya. Kita bakalan ngopi sampai jam 10 nanti. Iya, ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Barangkali warga bercahaya juga mau share-share informasi, kita sharing asal bukan info yang hoax, bukan yang mengada-ada seperti itu ya. Baiklah, jadi kalau setiap pagi itu adalah kesempatan baru untuk kita menjadi versi terbaik diri kita ya warga bercahaya. Jangan takut untuk memulai langkah kecil yang kita lakukan hari ini, mungkin nanti akan menjadi perubahan besar ya di masa yang akan datang, atau mungkin nanti di masa depan seperti itu. Semoga saja warga bercahaya hari ini sehat, rezekinya lancar, bahagia untuk kita semuanya ya. Baik-baik, yang mau bergabung masih di nomor yang sama nih, seperti biasa 0811 260 543.

0: Lagi piak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
10: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
11: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

ngopi yuk, warga percaya. Kalau belum ngopi kayak masih lemes gitu ya. Iya, makanya Tiwi temenin ngopi. Sambil juga menyelesaikan tugas-tugas hari ini ya. Apa saja warga bercahaya tugasnya, oh, meskipun tugasnya numpuk segunung, pokoknya kita harus optimis, kita bisa gitu ya, bisa menghajar semua tugasnya. Pokoknya melaksanakan semuanya. Di pagi hari biasanya kita masih fokus, tenaga masih full gitu ya, kayak baterai tuh casnya masih full lah ya, 100%. Kita apa namanya, kerjakan yang susah-susah, yang butuh dengan perhitungan, butuh dengan konsentrasi gitu. Sekarang aja warga bercahaya, iya, nanti kalau siang kita sudah makan siang dan sudah ngantuk ya, iya, itu baru yang rada-rada nggak terlalu berat lah ya. Yang bisa dilakukan sambil mungkin fokusnya separo gitu, mungkin masih bisa gitulah. Kok sekarang pokoknya harus yang berat-berat gitu. Nah, ini juga kemarin Tiwi ngelihat statusnya teman-teman gitu ya, yang ada di apa namanya, BPP, Balai Penyuluh Pertanian di kecamatan-kecamatan gitu, lagi sibuk ya dengan PMAAS lah nih ya. PMAAS itu adalah Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Nah, ini sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas padi dan juga memodernisasi sektor pertanian. Seperti juga di Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Sawungu yang mulai menerapkan teknologi tersebut ya. Iya, ini adalah teknologi baru dari Kementerian Pertanian. Dan Camat Nusa Wungu, Oktavian Panji Setiawan juga menyambut baik program tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa musim tanam rendeng lalu, produksi padi di 17 desa sekecamatan Nusa Wungu itu mencapai 20 ribu ton. Banyak ya. Dan keberhasilan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan hasil panennya. Seperti juga disampaikan oleh Koordinator PPL BPP Kecamatan Nusa Wungu, Aris Prasetya, yang menyampaikan bahwasanya PMAAS ini menggunakan teknologi modern dengan sistem jadi tradisional dan modern dipadu-padan seperti itulah ya. Kalau sistem yang sudah lama dilakukan oleh para petani itu adalah sistem jajar legowo seperti itu, dipadupadankan dengan yang modern gitu. Nanti hasilnya akan lebih berlimpah seperti itu hasil panennya. Metode ini meliputi pengolahan lahan yang optimal, nanti pemilihan bibitnya juga pastinya yang unggul. Iya, sistemnya, sistem tanam benih itu langsung ya. Terus pengairannya ini berselang, serta penambahan pupuk organik, silika dan pupuk anorganik sesuai dengan kebutuhan tanaman seperti itu. Jadi nanti ini diperhitungkan gitu ya. Program ini berupa demplot dan mulai diterapkan pada musim tanam ketiga nanti di desa Sikanco. Di Sikanco ini ada seluas 5 hektar ya, dengan potensi pengembangan hingga 10 hektar. Dan desa Sikanco ini dipilih karena memiliki irigasi teknis yang mendukung penerapan teknologi tersebut. Seperti itu, semoga nanti dengan sistem itu pertaniannya nanti hasilnya jadi semakin berlimpah, panennya berlimpah ruah gitu ya, agar petani semakin makmur gitulah ya, makmur sentosa seperti itu. Oke deh, warga percaya, jangan kemana-mana. Buat yang mau ngajak ngobrol TV, yuk, apalagi yang mau dibahas boleh.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
8: 94.3 Radio Bercahaya.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau ngerokok sih orang kere waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Aduh, jam, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
9: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
8: Petang kulara banget kok, selup.
9: Lah kepriwe?
8: Kaya arep kae, tapi kaya urai gitu.
9: Mulane, rajin minum gulti.
8: Apa kue?
9: Teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
8: Oh, kaya kue ya.
9: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
8: Iya. Oke. Siap.
10: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: hidupnya aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayu, Li.
1: Arep ngendi?
4: Mangan bakso pae, yuk.
1: Mayu.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur, tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae Siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Warga percaya, terima kasih sudah jam 10 ini ya. Jadi saatnya Tiwi Gapi harus pamit. Iya, jam 10-nya kurang 5 menit maksudnya. Baiklah, baiklah. Aduh, ini udah hari Kamis aja. Perasaan ya warga bercahaya harinya cepet banget. Berasa kemarin kan baru hari Senin gitu. Sekarang udah Kamis lagi dan besok udah Jumat lagi. Iya, waktunya berjalan begitu cepat ya. Jamnya sih diem aja, tapi kayaknya jamnya itu ngeliatin kita gitu ya. Iya, jadi nanti waktu yang menentukan kita mau bagaimana gitu ya. Karena waktu itu memiliki masa depan. Iya, jadi sekarang ini yang kita lakukan adalah kita harus merajut asa gitu ya, untuk meraih masa depan dan cita-cita seperti itulah ya. Baiklah, baiklah. Tapi kalau menurut Islam gitu ya, katanya jangan takut sama masa depan. Pokoknya yang sekarang gitu ya, harus percaya kepada diri sendiri gitu. Masa depan itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah berusaha gitu kan. Ikhtiar gitu warga bercahaya. Jadi sekarang yang lagi kerja ngerasa capek gitu ya, jangan dirasa. Loh, diapain Towi? Dinikmati gitu lah ya, dinikmati. Jangan berkeluh kesah. Aduh, capek banget. Ya wajar sih, namanya juga kerja gitu ya. Yang gak kerja juga kepengen kerja. Makanya yang kerja harus dinikmati. Bentar lagi tanggal 1, kurang sehari lagi. Iya, merdeka. Nah, bentar lagi tanggal 1 nih. Oke deh warga percaya, terima kasih atas kebersamaannya. Tiwi Gapi pamit. Nanti ada rekan Delia Moli jam 12 di program Tegian ya, Tembang Gending Kelangenan. Tiwi Gapi pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya Ibu,
1: semoga manusia Ibu sehat-sehat ya. Semangat.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Jorge Reyes.
1: Sekali lagi terima kasih sudah mensupport karya-karya anak daerah termasuk saya Deni Janan Matur Sun sangat. Laut Kidul dipromoni ning kene Pasuruan ya. Sikat Mas.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
1: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
3: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen. Wetang kula rep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kula rep banget ku, selup.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
2: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

0: emang ada apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Si mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
5: Tun,
4: ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
0: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
5: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
0: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
7: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
3: Aku sedang nimba air, Oma.
2: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
3: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
2: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
1: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Iya Pak, nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
4: Iya, yuk. Wis langganan, kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: Alhamdulillah mereka bareng pada sehat waras ya Lur. Kayak dina kemis tanggal 30 Juli 2006 ling Lur. Kayak karo jeng delang kena tete-tete gehan tete-tete menggeni klak-klak-klakenan. Yuk sing arep maju. Serbu merapat, merapat, meripil, mirip, mirip. Meret-meret maring enek ye. Iya, iya, iya, iya. Nam telipune 08111260543 fase poke bercahaya FM. Kie kok wong kie kok gasik pisan ge anu ana. Hawa-hawa asmara bakal pribe ya wong kie ya. Halo tekian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribe Gil.
1: Sehat Mbak De.
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Dewe iki teng pundi kok?
0: Ya saya kan istirahat kaya sing kaya ya kena kaya kena.
1: Oh Allah nyuwun sekali Mbak Ade lah.
0: Apa?
1: Nyuwun buat tumbas lu.
0: Tumbas berarti bayar ya. Gekil nyong anak anu artis gekil. Jangan ngomong.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iki siapa? Kenal lo rakan nyong.
1: Boten.
2: Saya terlupakan.
0: Kayak penyiar sing kemien kie, Gil.
1: Sinten sih Mbak Del?
0: Kayak sih nggak ada suka suka siaran apa ya?
2: Misem.
0: Misem.
1: Oh, geng. Tapi derek nanti kepanggil.
0: Oh, nek kepanggil nggak boten. Ya kalau kulo baru panggil, karunya bayar perpuru mending misem. Ayah. Apa? Apa?
1: Kusuma nengati.
0: Kusuma nengati, oke.
1: Sempet siang dulu.
0: Oh, nggak siapa. Kusuma nengatimu. Oh iya.
1: Singgung dulu itu. Stay tune.
0: Oh, hai gue. Oke.
1: Sangat
0: stay tune lagi nih
1: ngomong. Seperti pun kabar ini gue.
0: Oke, takut nih kabar yang pribadi kok.
2: Ya sehat, waras, selamat. Trika ke pribadi kabar sehat.
1: Alhamdulillah Mbak Mis.
0: Iya.
1: Kapan-kapan sudah Purwokerto ya.
0: Purwokerto, Om Rorono, Purwokerto. Kita suka Kalimantan, kie.
1: Gak luar Jawa.
0: Iya. Untuk jalan Kalimantan itu kono gue.
1: Jalan Kalimantan Cilacap.
0: Bukan, Kalimantan kan, nak Kalimantan huruf K pulau.
1: Oh, jalan Kalimantan Cilacap.
0: Betul. Oh iya,
1: aku bisa datang awan Mbak Ade lah.
0: Oke.
1: Oke, kagak mas tondot nih.
0: Iya.
1: Makasih cawelan ini ini. Kapan-kapan ragil kampir nah.
0: Oh iya, yeah. Kayak ngesuk minggu tak kaya kena Gil, ngana Gil, ngapa Gil? Rame-rame nanya-nyanyi kok. Hah?
1: Ngode, buatan prayi.
0: Oh, ya wish. Ya.
1: Makasih Mbak Ade.
0: Ya, oke. Okay. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing rindu kangen karo ayah ya hai geng ngene iki. Maring sato dio. Ana nang radio bercahaya FM. Yo, ke nang kene nini misme. Kasih semlo hai bae karo si gitu-gitu bae kok nyop ya gumun kok. Astagfirullah. Kita tariknya dahulu ya, Lur. Monggo sing arep bergabung ke 08111260543 fase poke bercahaya FM.

0: Aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
1: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lu ngamari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
3: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayu, Li.
6: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae, yuk.
6: Mayu.
7: Duh, Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
7: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lah. Aja kaya kie. Budul.
3: Isbu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Meringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, tiana.
3: Nggone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
0: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
0: Iya Pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru. Nang

0: pemasangan sambungan rumah baru 20% dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Tegean, tembang gending kelangenan.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuk, kiye pada mangkat mari ngene ko. Iya nah Mbak Kacol, tadi arti Mbak Aya, bismingat. Oke, sama maning Tondot, makasih Gil cawelane. Ada Mami. Halo Tegean. Halo Mi.
1: Pokoknya rak paket mandek, rak wis munggah.
0: Oh iya, oke, siap.
1: Nembe HP tak gledah nang rak wis munggah.
0: Oh iya, siap, siap.
1: Ndar rong munggah saya tak cekeli.
0: Oh iya, pokoke gatel ya pokoke gantian.
1: Gatel wis gatel, iso aman gatel.
0: Heeh, pokoke.
1: Munggah bae.
0: Iya. Lah
1: kena ki hiburane ya.
0: Iya iyalah. Heeh. Ora kaya ya pokoke.
1: Arep dolan-dolan mari ngendi?
0: Terus ngene. Ya
1: wis njaluk ning radio bae.
0: Iya, betul.
1: Bisa guyu. Ademen. Enak.
0: Entar
1: madang.
0: Bisa ngomong.
1: Bisa
0: ngomong dewek.
1: Wis pokoke kepenak.
0: Iya, iya. Oke.
1: Nyanyi lagu wong ayu yang cantik, yang manis.
0: Apa, Mi?
1: Lintang ati.
0: Lintang ati. Jajal Mi, sekilas nyanyi apa Mi?
1: Salame untuk Mbak Kajol kuwi nang ngono apa?
0: Sing nang kene ayak Mbak Kajol lagi dinas.
1: Oh, lagi dinas.
0: Habis jalan-jalan.
1: Jare penyang mbiyen sapa ya?
0: Sapa?
1: Lasmi.
0: Lasmi. Lasmi sapa ya? Sing di mana? Lasmi Ekawati. Ayah ya, he oh misem.
1: Oke, Mami bingung lo kan munggah dari dulu kok kile ane Adel.
0: Oh iya ya. Lintang ati. Oke. Mi, minggu besok siap ya Mi?
1: Oke.
0: Ya, sekalian sama Sonya kemarin udah bilang kan. Kene orang Lisa, Sone. Oke.
1: Oke.
0: Siapa pura lur, kue lur, mulane lur, disengi lur, pada teka lur, nyanyi-nyanyi kena orjenan ye.
1: Korban kanca-kanca setengah juta melayang tidak apa-apa.
0: Kecil Mami.
1: Hatinya senang.
0: Ya, kecil Mami, kecil ke.
1: Dari pada berobat suka happy.
0: Oh iya betul sekali. Mantap Mami, daripada berobat. Asik. KWJ kon mangkat ke KWJ.
1: Ya KWC, salam mangkat.
0: Eh, hari ya oke, okay. Bapak-bapak, Pak Amin Maskur, Bulak Sari.
1: Teko gari nyanyi, pokoknya full sampai serampungi.
0: Iya,
1: merata nyanyi kabeh.
0: Ya.
1: Berapa itu pokoknya?
0: Ya.
1: Anakku dewe yang melayeri, siap.
0: Oke, okay. Weh, kerungungu, oke, okay. Siap.
1: Kamu juga waknasan karo orjen dari orang pada tekan.
0: Waduh, jangan pada orang nganu banget wong lho lah.
1: Ya kurang rame ya, anggar sedikit tau.
0: Iya gue mulane. Temennya Mami siapa kaya sih bahasanya fans siapa kon pada mangkat.
1: Ya kengko Desri tekan mangkat.
0: Iya.
1: Iya. Iya.
0: Iya.
1: Jalan katam sawang ayu kali ngani nang. Gorani budi kayak ngalor ya.

0: Ya.
1: Lanjut salamnya Mama No.
0: Oke.
1: Bunda Rizki, Mama Rizki, Mama Harti, Mama Cantika, Bunda Laras.
0: Oke.
1: Bunda Wiwi. Bunda Harti sama Maning ya. Mama.
0: Enok, Mama Enok.
1: Oh ya, Mama Enok, Mama Enok, Mama Enok mau kue.
0: Oh iya iya.
1: Ini jalan cari kue, Mbok.
0: Iya. Ratu Ane-ane. Kedua. Ratu kedua. Eh,
1: ini disalami malah wong ya dipit-pitan karo anak. Salami malah. Tapi cara apa yang ngajak?
0: Jasa kumuloh mi, jian sayang barengan acara keluarga ke Mbak Kajol ke. Ya, ya amanan ora apa-apa, Mbak.
1: Salam Mbak Kajol, pokoknya stop dulu ya.
0: Ya.
1: Kowe kan pokoknya sak rampung.
0: Ya, itu kan dari pagi sampai sore. Insya Allah ada makan siang lah gitu. Seanane kowe.
1: Iya, pokoknya. Kowe salam untuk Dimas.
0: Ya.
1: Bos Irno.
0: Oke.
1: Pak Haji Haji Barang.
0: Oke.
1: Pak Nodot.
0: Ya.
1: Kamu tekan kalau istrinya.
0: Ya.
1: Cucunya.
0: Tekan dot. Awas suara teko kau dot.
1: Pak Nodot awas suara teko. Pak Sari.
0: Ya.
1: Dimas.
0: Oke.
1: Amin Mas Gol. Pak Kartim.
0: Pak Bening.
1: Pak Bening. Iya kelalaian Pak Bening.
0: Pak Bening rawuh biasane yang sehat ya Pak.
1: Iyalah gue hiburan Pak setahun sepisan.
0: Iya. Terus Ayah Nesa, Ayah Camel.
1: Camel.
0: Ayah Nesa.
1: Ayah Nesa.
0: Iya. Kang Ali.
1: Kang Ali.
0: Gandrung. Sama meninggal.
1: Kang Ali Gandrung ya.
0: Iya.
1: Pak Salun.
0: Iya. Bu Puji Rahayu.
1: Puji Rahayu, ya kelarin baik kayak Puji Rahayu.
0: Iya,
1: ya.
0: Kemerewek kayak Nini Wewek.
1: Kayak penyiar, kemerewek
0: pokoknya. Nini Wewek. Bahkan
1: itu. Kayak banyak menggungkang wajah.
0: Iya, cueng. Iya, akan.
1: Kemeriuk pokoknya.
0: Iya, oke.
1: Salam untuk Desri yang sebelah Mama No.
0: Ya, oke.
1: Okay. Karena munggah dela aku isin wedi, isin ya ditutupi. Dene pamit buntara padhe wae. Nang dibae munggah pokoke.
0: Iya, oke.
1: Oke ya iki, Pak. Pancet yen dari dulu sampai anak kecil sampai dewasa.
0: Oh iya ya, Bu. Insyaallah, Bu.
1: Nek digendong ora bisa tekan.
0: Iya, oke.
1: Okay. Yakin temenan.
0: Iya, prihatin.
1: Banget, ya.
0: Iya.
1: Wis ora iso nulis, ora iso baca, ora iso numpak motor.
0: Tapi kan eman baik hati mih lah. Wis
1: iya, pokoke anak kos ku yang ngomong kaya gitu.
0: Penyayang.
1: Kos di mana? Kos anu, kos tempatnya Bu Pinter. Oh, Bu Pinter itu orang baik banget.
0: Okay.
1: Yang kuning dia, yang cantik, yang manis, yang glowing. Selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Amin. Lancar, mami semoga bisa ketemu lagi.
0: Oh, insya Allah. Amin. Oke. Okay. Siap.
1: Nah, sikir saya nyong. Tak bisa kena apa nih?
0: Oh, kayak kue.
1: Dan turunan mani.
0: Ya, oke. Okay. Oke, okay, wey. Lagunya langsung tarik. Ser.
1: Asik, asik.
0: Ya. Matur nuwun, terima kasih Mami Bintoro. Kaya lur, insyaallah ya lur, ngesuk ya pada tayang rawuh ya. Dina seminggu mulai jam 09.00. Arep nyanyi apa? Urgen ditawani. Ana lomba-lomba hadiah sudah disediakan. Bos Berkah Jaya sudah memberikan Bos Kirno kipas angin. Wow.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerja sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
8: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
8: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
8: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul.
1: Kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke Iran pada Kamis 30 Juli dini hari setelah memutuskan rehat selama 5 hari. Serangan Amerika Serikat terjadi setelah tanker Energos Winter meledak terkena serangan proyektil drone di pelabuhan Damietta, Mesir. Mantan pejabat Pentagon David Desrokes mengatakan serangan Amerika Serikat terbaru terhadap Iran menarjetkan sasaran yang serupa dengan serangan-serangan sebelumnya pada bulan ini. Pemerintah Indonesia tengah menjalankan salah satu agenda statistik terbesar dalam satu dekade terakhir, yakni Sensus Ekonomi atau SE 2026. Melalui proses pendataan dari rumah ke rumah, pemerintah berupaya menyusun kembali peta ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Sensus yang digelar Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali itu bukan sekedar menghitung jumlah pelaku usaha. Lebih dari itu, SE 2026 menjadi fondasi bagi pemerintah untuk memperkuat transformasi tata kelola data nasional, sehingga setiap keputusan pembangunan didukung oleh informasi yang akurat. Seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah juga terus meluruskan beragam informasi yang kurang tepat mengenai tujuan pelaksanaan sensus tersebut. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mendoakan timnas Indonesia yang kini dilatih John Heidman menjadi juara Piala AFF 2026. Persija memiliki 6 pemain yang saat ini memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Kehilangan pemain utama membuat performa Persija di Piala Presiden 2026 terpengaruh, terutama dari sisi minimnya waktu persiapan jelang bertanding. Keenam pemain Persija yang dipanggil Timnas Indonesia yakni Nadeo Argawinata di posisi penjaga gawang, Jordi Amat, Rizky Rido, Seni Patinama, dan Doni Tri Pamungkas. Di lini pertahanan ada Raihan Hanan yang beroperasi sebagai gelandang. Kendati begitu, STY tidak terlalu mempersoalkan absennya 6 pemain Macan Kemayoran. STY pun mendoakan Timnas Indonesia bisa menjadi juara Piala AFF 2026. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini bercahaya FM Cilacap.

0: Gean Tembang Gending Klangenan.
1: Tete Gean Tembang Gending Klangenan lur yu malur malur til tawak tawak nangen eh ye hadiah eh lur kipas angin meja lampu eh lampu meja eh lampu belajar meja terus sabrak-abrak hadiah kayak terima kasih matur nuwun mami mama ibu Vina terus apa maning kayak ya ibu-ibu yang sudah berpartisipasi ya ibu Kusia Bu Cirahayu Nini Wewek Nini Wewek lagi ngerakna Nini Wewek Mama Enok, aduh niki Mama Enok ya, aduh pahlawan tanpa tanda jasa malah ya aduh keprofesi lah. Masuk pada rawuh lo ya, orang rawuh awas ngono, rawuh melu-melu maning lah. Jengkol pokoknya yang jengkol lah. Wis dikolet-kolet nak kok, di temenan-temenan nak kok. Kayak miki TV Melayu maring Berkajaya. Halo Tegian. Suaranya belum masuk, Mak. Aduh, tapi wis mlebu wis dalan ke. Keprewe ki. Maen, wis mlebu ki. Aduh, paten di mesin kayane tabrakan kayane lho. Kayane nabrak ki karo ngene sapa iki. 08111260543. Awas ngero ora mangkat, awas ke bapak kae kowe. Pak Amin Maskur. Rawuh, Pak. Oh, kon melu lomba njedotna. Awak dijedot-jedot nasi buat teman ya pak aja lo menjedot-jedot lah seru teman kau del mari wong tua kon jedot-jedot na.
2: Halo Tegian.
3: Halo Tegian.
1: Alhamdulillah.
3: Jedel. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rame teman.
1: Padahal nyongtok ya, bisa rame ya.
3: Iya, rame banget. Ana Nini Wewek, mending ya. Iya.
1: Ana, makna Nini Wewek lagi rekonan Nini Wewek ya. Tenan, mana? Ngesuk, ngesuk.
3: Tambahkanlah hatimu.
1: Yang orang sengaja.
3: Kelas ini kok ya. Yang orang sabar, kaya benar-benar sabar.
1: Yang orang sengaja, kecik-kecik ngomong Nini Wewek. Men bu, kau tadi terkenal bu, tenang baik bu, tenang baik. Iya temenan yakin ni cik-cik nyedengi kau menin bu. Pan bu,
3: mana bu orang nongol malah menini bu.
1: Iya, menini bu, wek, menini bu. Atusan
3: bu, orang nongol si paling dingin
1: bu. Bukan atusan bu nek lah, lagi disimpan ngesuk kayane arep bu. Apaan bu, kriyik-kriyik apa bu? Iya kayane, iya.
3: Bingung jare di cancel diganti sejenis gitu kok apa
1: ora jare aku sane
3: ibu yang ngomong
1: mbak Tini. Oh kayak lu ya terserah lah harap apa sih.
3: Iya. Sebisane maksudnya kan ben aja ampruk yo mbak Den.
1: Ya iyalah iya
3: sing penting ben beda-beda jadi kan rame maksudnya ibu.
1: Nah iya semangat bae kenal lah ngapa bawa diri bae lah sing penting diri.
3: Izin lah
1: pas
3: bawa diri
1: tok
3: ya.
1: Ora apa-apa. Wis diane wis pada kepenak-penak iki monge. Ana pak se Jamarjono tenang.
3: Ana pak seje ya.
1: Iya.
3: Ya, bos pada bos-bos ayu bos-bos.
1: Iya, ke bos Jokteng be wis ngewehi.
3: Alhamdulillah, pokoknya yeah. Lah ya para bos-bos.
1: Bos Saifullah
3: diterima nang Gusti Allah welah.
1: Amin. Iya, amin.
3: Ya sih paling seneng ya Bapak Amin.
1: Oh iya, amin terus.
3: Amin terus, amin terus.
1: Iya.
3: Pokoknya pada rawuh lah ya, ayo kumpul ben rame. Aja kayak tahun cimingi ya.
1: Iya sih, kapak-kapak kena malahan. Kedora teka.
3: Iya.
1: Batin yang batin, awas kepadanya.
3: Kayak Mak Aat, pokoknya mentumul, Mak Aat.
1: Iya.
3: Kayaknya lagi stay tune kayak Mak Aat.
1: Iya, buka. Iya.
3: Kayak okay. Mak Aat, rawu-rawu aja rame-rame. Dan bisa, dan ini, anu kayak acarane bisa rame banget lah, pokoknya.
1: Iya.
3: Loh, 17-an nyambut kemerdekaan. Semoga KB merdeka KB lah.
1: Amin.
3: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh ya cendel, arep nyuwun sekar jare.
1: Apa tuh?
3: Layang suara.
1: Waduh, kamu bener dengar tak apa-apa ya? Layang.
3: Orang lah, anakku si Niken
1: ku. Suara, Niken maning ya.

0: Oke. Kita cari.
1: Ya, orang jalan-jalan lah.
0: Ya.
1: Melu, ya bisa yuk melu. Ngetut nak.
0: Ya.
1: Tante Yara. Bahar. Ya. Dinsos lagi apa? Dinsos kayaknya ada ngerem apa ya?
0: Iya mbok, mencor.
1: Lagi selonjor, lagi arpan prepare jari kayaknya ngomong jah.
0: Hehehe. Salah
1: yuk menyate.
0: Nyate bareng.
1: Menyate kan hebat banget gue lah.
0: Iya, menyat ngana, menyat ngene. Oke.
1: Iya bener.

0: Sagala-gala
1: yeah. Na terima kasih ka eh. Salut po ko kanyang salut yeah. Po ko ka.
0: Salut terus lah po ko ka eh.
1: Yeah,
0: Okay, Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Mas Kur, Mas Barjan, Mas Dimas lagi setai pun lho, Badel.
1: Apa ya? Oh iya. Ya iya lah.
0: Setai pun.
1: Ya iya.
0: Bukan munggah yuk, Mas munggah, Mas.
1: Iya.
0: Sige. Rapung jadi ngomongin.
1: Iya. Sige na lagi kas Leon deh ya, Norte yang melaku.
0: Ora ya ampun. Mas Dimas kuwi mesti
1: ngomong. Ana. Ana mana ngomong? Sigaw na tinang. Sigaw na tinang, Nini. Wewek.
0: Iya, bikin ada kakak Nini wewek.
1: Iya, kalau Nini wewek. Iya,
0: saya lagi kerja urung rampung ada nang duwuran.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Hati-hati ya, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Ya karung rongok ke radio.
1: Oh okay. Iya, oke. Okay.
0: Lanjut, Bu Sutira, Pak Mualim, Ali Garut, Garu Yayami, Pak El, Bos Saipulo, Bos Kirno,
1: okay.
0: Bu Wadah, Pak Bening, Mas Wakira, Pak. Mama Rizky petarangan
1: petak-petak ya.
0: Ayo sih petak-petak lagi apa lagi ngumpul apa ya?
1: Ya, Mama Rizky kalau bisa hadir ya Maris, oke.
0: Okay. Men kok digeret aku kayaknya orang teka.
1: Iya.
0: Apa-apa
1: mari menang ya.

0: Dikas orang-orang beras. Amin. Rezekine sing lancar jaya pokokane lek
1: yang badhe. Amin. Amin.
0: Apik. Matur suwun badhe tak anuke tak tunggu sekare yang badhe.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo, ada ki wong ke panjang umur ke. Nini bebek. Ini bebek.
2: Iya lah muncul lah, rayanya rame teman.
1: Ya iya lah, no. Nini bebek kok.
2: Kita radio dengan dia beda lah.
1: Ya iya lah, apa sih?
2: Aku salame nggo Nini Bebek.
1: Udah Nini Bebek rika kok Nini Bebek.
2: Ya Nini Bebek, ya pokoknya sing medan-medan ya Nini Bebek dah. Oh. Di mana kaki
1: Bebek. Oh,
2: kayak gue. Diganti nang Nini Bebek karo kaki Bebek ya Mas, di Dimas. Mas, Dimas.
1: Ora.
2: Oh, Dimas Lumungga ya? Kakinya yang dia Lumungga. Iya.
1: Emang dirasani ke mana?
2: Mas.
1: Ya. Terus. Rika sing Nini bebek gue. Bebek-bebek po.
2: Cebres ya, mau cebres terus. Gaman sih kan. Padahal orang-orang cebres temen-temen.
1: Ya iya loh.
2: Mendingan nge-cebres nang arep lah.
1: Ya iya loh.
2: Mau ngerti dewek nang jalan yang ngecebres.
1: Ya iya loh
2: ngecebres
1: ya iya urung dipajek keke aja ngasih guyu dipajek.
2: Ya terus dipajek keke ini tanggal 19 kok.
1: Oh iya oke okay. Iya
2: maksudnya pajok PDA MC
1: bayar. Oh iya gue iya
2: iya lah
1: oke okay. Terus namanya ngora
2: ya. Ini bang selame ya kanggo kabeh Mbak Del nang bagian.
1: Oke.
2: Ya, oke, aku nyaluk lagu Mendem Kangen lah. Wong kan wis ngabuk.
1: Mendem Kangen. Yang kok ngerana ya?
2: Ya, wong sing adoh
1: ya. Ya, oke. Okay.
2: Pokoke salamu kanggo percaya kabeh lah.
1: Ya,
2: pilih-pilih lah.
1: Oke.
2: Pokoke kanca kabeh.
1: Ya. Oke.
2: Mawase.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ya.
2: Ya. Wis ikut kain Madel.
1: Matur nuwun ini bebek. Ya. Ser.
2: Sami.
1: Oke. Okay. Ajak kelonin ya Lur jam 09.00 wis mulai Lur aja mulur-mulur Lur soalnya engko kan ana lomba-lomba urgent makan siang. Lomba-lomba makan siang urgent kayak kuwi Lur. Ya. Sing kasik Lur. Oke. Okay.

0: Le, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanannya luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
8: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
7: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
9: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
10: Aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
11: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?

0: lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Barbaran ra kenanga lamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek, nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pacífico.
1: ¡Oye!
2: Tekean, tembang gending klangenah.

0: Oke, ah kian artis maning ke seliane. Mbak Kajol Toti Ardi, iya betul-betul sekali itu tadi ada mobil bercahaya sedang menginterogasi mencari sasaran. Halo Tekian.
1: Halo Tekian, siang.
0: Iya, Mbak Dina Laras. Bagaimana kabar Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Dina, sehat.
0: Alhamdulillah, jadi asli nyaman dan bungil Mbak. Tapi ora terasa. Iya. Bengel. Oh iya, wingi ya. Ngangone klambi anget terus. Hawane yo. Iya, heeh. Kenge esuk sak minggu saged rawuh napa mboten? Rawuh lah ya.
1: Tanggal 2 ya.
0: Minggu esuk piye?
1: Jam
0: 9 pagi dong.
1: Oh, 9 pagi ya, insyaallah ya.
0: Iya, men bisa melolong.
1: Ada acara.
0: Ya mandan siang ora apa-apa. Melu nyanyi-nyanyi.
1: Sampai jam berapa?
0: Ya rencana kita kan pagi jam 9 itu lomba-lomba. Terus nanti istirahat siang, makan siang dan sebagainya seanane lah ya. Terus kok habis itu nyanyi-nyanyi orjenan.
1: Karo Mami Pinto.
0: Iya dong, ada orjennya.
1: Ya wingi ketemu ngaji. Oh, siapa ya
0: itu? Oh, artis ki, Bu, artis lama ini, Bu.
1: Tak wis lama banget kiring.
0: Eh. Tapi masih bisa, Mbok. Ajana istilah
1: kasih semangat kiri. Loh.
0: Oh, iya lah.
1: Kasih semangat.
0: Orang. Iya iyalah tegean kok ya. Orang ana istilah kiring. Orang ana kiring-kiringan bagiku. Disirami terus kok.
1: Masih kuyuru. Kecil sampai si kipis dan ada baik.
0: Ya supaya ya. Oke.
1: Mau kayak kabar rekan sekanak riwe pada.
0: Iya ya dan iya.
1: Iya dan bosmu ngebus.
0: Positif.
1: Bunangan di sini kayak lancar. Merenak kayaknya.
0: Oh iya ya, biyen bangsane Bos Edi ya. Tapi sing jenenge Bos Edi kuwi utuh Bos Edi sing Bos Edi ki si ki utuh.
1: Utuh.
0: Andrene Bos Edi ki ya.
1: Sajen mani.
0: Iya, Bos Edi klambi.
1: Iya,
0: Bos Edi.
1: Apa yang di
0: toko klambi?
1: Iya, Pak.
0: Busana, Edi Busana.
1: Oh iya, Edi Busana.
0: Oh, iya, Bos Edi.
1: Tak isi kemutan kok
0: ini. Yes, dong. Yes, jos ya. Oh iya dong. Ngutek terus jalan di nak kan orang ngutek terus kok.
1: Mikir terus. Pinter
0: kok. Iya, Edi Busana.
1: Ya, salam ke buat semuanya yang udah masuk, ket mau masuk kita tabrak-tabrak.
0: Oke, ya, apa ya?
1: Ya, buat semuanya yang udah masuk, sini yang gue laku ya. Apa sih yang gue lepas sih ngorep
0: oke oke oke
1: ya berarti minggu
0: ya hari minggu
1: ya lomba-lomba
0: ya
1: ini apa gue
0: lombanya lomba dorong bola pakai terong lo iya
1: jirit nangepeng ya
0: iya seru ya, terus iya ya kan ini kan seru-seruan pokoknya ya, kebersamaannya lah sih penting terus lomba joget bola cilik ya terus lomba ngisi banyu.
1: Ditarik dia apa ki?
0: Wis mangkat bae lah, gampang lah. Tarik-tarik ya, arti tarik ya, Pak, yang ngene.
1: Yo maksudnya biasanya anak edaran ki donatur.
0: Oh, kayak kowe. Kene sepurune, Bu. Sepurune.
1: Ora bercahaya ya ora donaturan ya.
0: Yo, ya donatur lah. Tapi kan kita sudah pada tahu sama tahu lah bu kayak gue sih istilahnya
1: iya
0: ya. Ya, tidak iya. Tidak dinyorkan kayak gitu ketemu orang sopan temen kayak gitu sudah pada paham iya kami percaya fans pendengar percaya itu sudah loyalitasnya tinggi gitu
1: iya kan
0: iya
1: fans bercahaya pun dari zaman apa ya nanti ke orang enak nanti enak
0: kayak gitu. Iya kan
1: Biens dari D5 sampai yeah. Sini sama baik.
0: Iya ya,
1: benana.
0: Deris, Deris, Denot. Terus
1: Danu.
0: Ora ketang Delia bedo ya, Jan. Ya Allah.
1: belajar. Oh, ketambahan Dina.
0: Jadi ya. Iya, Dina. Dina Laras. Dina Laras, Dina Oca.
1: Dina Laras.
0: Iya, Ge. Dina Kemis, Dina semua. Ge. Dina Osa, Ge. Semar. Ini aku Dina Osa, Ge. Iya. Oke, ya siap-siap.
1: Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarganya Ananda suami Ida.
0: Amin. Oke, amin. Oke, acara jalan duku ini orang ketemu Menggo Kril.
1: Oh, Menggo Kril.
0: Iya, Madep Kril.
1: Madepril.
0: Iya, Madepril.
1: Iya, aku kan waktu punyakan satu nih jalan.
0: Sepuluh rumah dari depan.
1: Oh.
0: Sekitare.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Yaudah gitu. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina Laras, Dina Jemua, Dina Kemis, Dina Setu, Dina Minggu. Aja metu-metu anger urung di kolin. Mbok kesasar. Mbak Kajol Toti Miki perlu jare mobil ya. Oh, mau mandek cie. Iya mandek. Nengone pun nandang. Wis lagu tanggung. Mama bebek apa? Ki matur nuwun sekali buat Ibu Ning Atponingsi. Sayang. Assalamualaikum, salam hadir mentunggu, salam buat Inara cantik, Ibu Puspita, Ibu Oni, Ibu Indah, lima sekawan, putriku sekeluarga di Cikarang dan semua yang lagi jemak, semoga sehat selalu, cengte, matur nuwun.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu. Kayak gue lah. Pajak kayak kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelap kayak kie. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Gue dandan dapur tiana.
1: Gue pak Kirno pertelon seluruh lagi berkah jaya percaya gue pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
0: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul boh.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
5: karena rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pipa cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: Asam banget, tambah gede ya.
12: Iya, ya, selamat. Kamu ini Pak RT, ngelwil anaknya ya. Selamat. Kanca STMP. Kenalan?
13: Kenalan. Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
12: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo balon. Ya enak. Ya mau
13: buka cincin.
12: Kalau petanya ya.
14: Ini kalau aku yang pak cukai nih pak polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
13: sengaja kayak larang sih tapi enak pak.
14: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane. Tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
15: Dan ini menjadi temen bro.
14: Nah, dulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cukai kiye nomere.
15: Dari ke sing ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora ana lu ayo ana. Woi, kok terus kene lagi ya?
16: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
17: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
18: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
19: Lur selulur cakalolen ya pokoken ke siap-siap pae mangkat di awake disehat-sehat jadi bisa ketemu karo dulur-dulur sing nang adu-adu kana sing mone nang udara tok dadi ketemu darat. Oh ternyata Rika jenengane piye kaya jadine kaya kiye ya nyong dadi rindu lho. Rindu selalu. Matur nuwun ki jeng dhewe kawitan isin kok muncul nang jam 3 nang dopokan ya lur. Oke, selamat siang. Selalu stay tune Bercahaya FM.

saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling puas untuk Cilacap, paling puas.

0: Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Indah Anjani dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host.

0: Untuk sesi yang pertama, ini ada dua reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari satu, Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Yang kedua, ada Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung yang terkait mengenai perkuat ketahanan pangan dan digitalisasi daerah Pemkab Tubaba Gandeng Telkom University Bandung. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Silakan reporter Novia.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulambung Barat Pemkab Tubaba terus melangkah maju dalam memperkuat sektor pertanian dan efisiensi tata kelola daerah. Langkah strategis ini ditandai dengan diterpanya kunjungan audiensi tim peneliti dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom Bandung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Insinyur Iwan Mursalin, SSI MMMT, di ruang rapat Bupati pada Rabu 29 Juli 2026. Pertemuan yang turut dihadiri oleh asisten 2 dan asisten 3 serta jajaran kepala OPD terkait tersebut membahas rintisan kerjasama hilirisasi riset bertajuk ketahanan pangan berbasis Internet of Things atau LOT dan Geographic Information System GIS. Kolaborasi ini dirancang untuk mengaplikasikan inovasi berbasis teknologi tepat guna dalam menjawab tantangan nyata di sektor pertanian, pengelolaan lingkungan, hingga optimalisasi program sosial masyarakat di Tubaba. Dalam sambutannya, Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursali menyampaikan apresiasi atas inisiatif Telkom University. Ia mengungkapkan bahwa Tubaba sejatinya memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian, khususnya capaian surplus produksi padi gogo. Namun, keterbatasan fasilitas hilirisasi dan keterikatan petani pada pemodalan konvensional masih menjadi tantangan utama. Selain pertanian, Sekda juga memaparkan keberhasilan Tubaba dalam menggalakkan semangat gotong royong melalui program guyup seperti optimalisasi zakat, infak, dan sedekah ZIS via Basnas untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta kemandirian 64 bank sampah di tingkat TIUH atau desa. Menanggapi hal tersebut, perwakilan dosen Fakultas Teknik Elektro Telkom University, Insinyur Ahmad Tri Hanuranto, MT, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat berbasis teknologi. Telkom University siap menghadirkan solusi teknologi terintegrasi berbasis Smart GIS, Geographic Information System, dan Artificial Intelligence yang dihubungkan dengan Decision Support System. Sistem ini dirancang untuk menyajikan data presisi berbasis citra satelit dari tingkat kabupaten hingga ke desa atau TIUH. Ia menambahkan, proses riset kolaboratif ini nantinya akan didukung oleh Pendataan Riset Nasional atau LPDP Kementerian Ristek, serta turut melibatkan perguruan tinggi lokal di Lampung seperti Unila dan ITERA demi menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, tim ahli Telkom University bersama SKPD terkait di lingkungan Pemkab Tubaba akan segera melakukan penguatan data lapangan dan penyusunan proposal teknis. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mendorong terciptanya kemandirian pangan dan pengelolaan sampah modern di Tubaba, melainkan juga menumbuhkan minat generasi muda daerah terhadap pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan mathematics sejak dini. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat, Kabupaten Tulambung Barat optimis mampu menjadi percontohan atau role model daerah berbasis teknologi yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Novi Ardianti, Tubabaku, untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih untuk laporannya reporter Novia dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Selamat bertugas kembali. Dan untuk selanjutnya kali ini dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan, ini mengenai hari ulang tahun ke-76 IGTKI PGRI, pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Silakan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, bertepatan dengan HUT ke-76 IGTKI PGRI, pengurus IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru masa bakti 2025-2030 resmi dikukuhkan, yang mana pelantikan berlangsung di Gedung Paris Berantai pada Rabu 29 Juli 2026 dan dipimpin langsung oleh Ketua IGTKI PGRI Provinsi Kalsel, Nor Lailawati. Pada acara pengukuhan tersebut, Winnie Patria dipercaya sebagai Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru. Dalam sambutannya, Bunda PAUD Kota Baru Suci Anissa Rusli berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan profesionalisme guru dan menghadirkan pembelajaran ramah anak. Dan ia pun menegaskan peran guru PAUD sangat penting dalam membangun pondasi karakter anak usia dini, baik moral dan kecerdasan anak sebagai generasi penerus. Di sisi lain, Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Kota Baru Winnie Patria menyampaikan komitmennya memperkuat solidaritas organisasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Dan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan bersama dengan semangat kebersamaan untuk memajukan organisasi dan dunia pendidikan di bumi Saijaan. Demikian, Fajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Iya, terima kasih untuk laporannya reporter rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
3: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tubabakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Baik, di sesi yang kedua ini sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dan Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dan sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi Kamis 30 Juli 2026 dengan informasi bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto, M.Kes.
4: Apa kabar Mitra Budi dan Sobat Pendengar? Untuk siang hari ini saya berada di ruang kerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen. Dan hadir secara spesial untuk siang hari ini Bapak Dr. Yohanes Agus Sudarmanto, M.Kes, untuk membahas tema mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati. Untuk Anda pendengar dan juga Mitra Buana, kita akan membahas tema kita hari ini bersama dengan Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen. Pak Dokter, apa kabar?
5: Baik, dan selalu baik.
4: Selalu baik, luar biasa untuk hari ini. Bapak, tema kita untuk hari ini adalah bersama wujudkan ruang aman untuk anak di Bumi Sukawati. Kan kemarin sudah kita lalui bersama nih beberapa agenda untuk Hari Anak Nasional dan puncak acara juga ada di pendopo ya Pak ya. Dan itu meriah sekali. Dari awal sampai akhir tuh yang bawa adik-adik semua.
5: Iya, semua memang.
4: Adik-adik semua, anak-anak Kabupaten Sragen, Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, kalau tidak salah, mohon maafkan kalau salah, mohon dikoreksi ya Pak ya. Tema di momentum Hari Anak Nasional tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Betul ya Pak ya. Nah, ini kalau menurut Bapak nih, dalam momentum Hari Anak Nasional 2026 ini, jika memaknai dari tema tersebut disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Sragen saat ini seperti apa Pak?
5: Ya, mengacu dari tema yang kita sudah dapatkan itu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, kita mau membawa semua stakeholders yang terlibat di dalam perawatan dan juga mungkin pemeliharaan dan persiapan anak untuk masa depan ini untuk menjadi paham, kemudian care dengan sisi-sisi dari kebutuhan anak. Ya, hak anak yang mesti dilindungi, hak anak yang mesti dipenuhi, baik kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan juga yang paling penting tadi ruang aman di mana anak-anak itu ada. Karena kita tahu anak-anak sekarang ini rentan terhadap banyak hal yang berbahaya di luar sana, dan ini kita perlu gaungkan lagi supaya anak-anak terutama di Sragen, semua stakeholders yang menjaga anak-anak ini paham bahwa tidak hanya cukup menyayangi, tapi perlu juga melindungi, karena itu membangun masa depan mereka. Itu mungkin gambarannya, Mbak.
4: Gitu ya. Kalau untuk kondisi pemenuhan hak anak di Kabupaten Sragen saat ini, Bapak, bagaimana? Apa saja dan juga capaian-capaian yang berhasil diraih oleh Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen, Pak?
5: Ya, di Kabupaten Sragen kita sudah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak, predikat utama. Jadi kita memang berupaya untuk terus menjaga anak-anak ini, terlebih dalam pemenuhan haknya. Di pendidikan, kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Sragen sangat gencar mensosialisasikan sekolah rakyat. Ya. Kemudian juga ada beasiswa, terutama untuk anak-anak yang kuliah di universitas negeri. Ya. Kemudian juga di sisi pendidikan, di sisi kesehatan, kita universal healthcare. UHC-nya sudah sampai ke 99%, jadi rata-rata anak juga terlindungi di kesehatannya. Yang kita masih pikirkan adalah ruang-ruang aman, terutama teman bermain, kemudian ya, kemarin seperti yang dibukakan Pak Bupati, ruang-ruang publik yang mungkin safe buat anak untuk mengeksplorasi hari-harinya. Ini mungkin masih PR, karena kita tahu untuk menciptakan ruang yang ramah anak itu butuh anggaran yang tidak kecil, sehingga ini perlu menjadi perhatian.
4: Sekarang berbicara mengenai data begitu ya, Pak ya. Data dan juga pantauan nih dari Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen ini, apa saja sih, Pak, persoalan yang saat ini paling banyak dihadapi anak-anak yang ada di Kabupaten Sragen, khusus di Kabupaten Sragen saja, Pak?
5: Ya, problem atau isu strategis yang masih menjadi masalah buat kami adalah kekerasan terhadap anak, ya, kekerasan seksual terhadap anak. Ya, beberapa kasus mencuat, terutama saat kita mulai membentuk UPTD perlindungan perempuan dan anak. Ketika kita mulai membentuk atau membangun UPTD, maka akses terhadap pelaporan dan sebagainya semakin banyak, dan akhir-akhir ini banyak pelaporan yang masuk. Ada kasus-kasus di mana orang-orang terdekat anak itu sendiri yang justru menjadi ancaman buat mereka. Dan ini yang menjadi keprihatinan, kekerasan seksual pada anak. Kemudian yang kedua, bullying. Ya, banyak masuk ke kami, bullying terutama di sekolah. Ya, bahkan ada mungkin viral beberapa waktu yang lalu, bullying sampai kehilangan nyawa. Dan ini menjadi sebuah perhatian tersendiri. Kami bekerja sama dengan distrik juga, coba untuk menggaungkan kembali bagaimana kekuatan society untuk mencegah bullying ini. Yang ketiga mungkin juga pernikahan gini, perkawinan anak. Masih, kita masih. Itu juga sebuah pergumulan sendiri, karena sebuah tantangan, karena memang kalau saya lihat kasus yang banyak itu ada di daerah-daerah di mana kemiskinan ekstrimnya itu masih menjadi PR buat kita. Sehingga memang masalah ekonomi menjadi mungkin penyebab yang terbesar dari pernikahan dini ini atau pernikahan anak.
4: Pak, untuk memberikan ruang yang aman pada anak-anak, pasti ada tantangannya, Pak, ya, yang dihadapi Dinas PPKB PPA Kabupaten Sragen. Tantangan terbesar yang saat ini masih dihadapi Dinas Bapak dalam mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten yang ramah anak, dan juga nanti dukungan apa saja, Pak, yang dibutuhkan dari berbagai pihak yang siapa tahu nanti yang menontonnya juga akan turut mendukung, Pak.
5: Ya, yang pertama sebenarnya adalah banyak pihak yang menganggap bahwa ruang ramah anak itu cuma aksesoris. Ya, jadi mungkin keberpihakan mereka itu alah itu cuma aksesoris, kemudian ada sertifikat dan sebagainya, itu cuma hanya. Padahal sebenarnya aware mereka terhadap hal ini penting. Nah, ini masalahnya itu di situ. Salah satu contoh aja misalnya ada program Smoke Free City, ya, kota bebas asap rokok. kita lihat di Sragen, mungkin bapak-bapak yang di Sragen bisa menjawabnya. Apakah benar-benar ruang-ruang di mana ada anak-anak itu bisa free terhadap asap rokok? Penegakan kawasan tanpa rokok jadi problem sendiri.
4: Betul.
5: Ya, sehingga ini menjadi problem karena mungkin mereka tidak punya empati terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Anak-anak membutuhkan sebuah ruang di mana mereka bisa mengembangkan diri, mengeksplorasi diri, dan bebas dari ancaman seperti tadi. Tantangannya sebenarnya adalah perhatian, mungkin ya semangat untuk membawa kota ini memang benar-benar layak anak. Ini yang menjadi tantangan terbesar. Ya, di samping juga mungkin untuk pengembangan fasilitas itu butuh anggaran. Tapi itu the next lah. Anggaran itu sesuatu yang bisa dihitung. Tetapi perhatian, dukungan, partisipasi dari banyak orang yang terlibat atau banyak pihak yang terlibat ini, itu saya yakin itu tidak bisa diukur dengan berapapun besar anggaran. Mau anggaran berapapun, bangun ruang ramah anak seperti apapun, seideal apapun, tetapi akhirnya tidak akan pernah punya daya ungkit yang bagus untuk anak-anak kita kalau tetap saja nanti ruang ramah anak ternyata jalan-jalan itu masih pada ngerokok. Ya akhirnya ya ruang ramah anak seperti apa yang mau kita bangun? Yeah. Sudah dibangun mungkin sampai dana miliaran tapi nggak ada gunanya. Karena partisipasi dan juga mungkin empati mereka terhadap anak-anak dan juga Sragen tentang kita itu butuh membuat anak-anak kita ini berkembang dalam kondisi yang ideal. Nah ini yang juga mungkin ini pesan nih buat semua ini.
4: Luar biasa waktunya Pak Dokter untuk siang hari ini, pesan-pesan yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk Kabupaten Sragen. Semoga dengan melihat tayangan kita kali ini semuanya bisa tersadar bahwa anak-anak ini adalah aset kita semua, dan dari diri sendiri kita akan bisa menjadikan Kabupaten Sragen menjadi kabupaten yang ramah anak, gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih waktunya.
5: Sama-sama Mbak Rara.
4: Kepala Dinas Pemberdayaan Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPA Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Yohanes Agus Darmanto MKes. Sehat selalu Bapak.
5: Terima kasih. Saya juga tetap semangat menyuarakan hal yang baik.
4: Baik, terima kasih. Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, bahasan kita mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di bumi Sukowati. Terima kasih kebersamaan Anda, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Rara Anggita. Demikian pendengar berita Indonesia Live Persada ID Talks edisi hari ini mengenai bersama wujudkan ruang aman untuk anak di bumi Sukowati bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes.
3: Persada ID Talk. Demikian tadi telah kita ikuti Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Nyoro bisa masak mending lajan. Mbok ora enak nilah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akekah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
6: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi, nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye.
1: Budul.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
0: Tun?
6: Ini.
0: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
7: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
0: Ih, HP yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebes.
8: OMG, sorry Mamski, aku kilaf.
7: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
9: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya mas.
5: Tangan saya jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Oma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
5: Ida, nyong uli WA aki.
6: Uli hadiah 1,5 juta.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
7: Aki pada ngapa kok?
5: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
5: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: War, ora nyambung war.
7: Ketipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillahirabbil alamin, Lur. Topokan bercahaya. Tak tak tung tak tak tak tung tak tang tung tang tung tung dang tang ting tur. Tumpak tumpak ting ter. Lur, slulur. Kepriwe lagi pada sehat waras mboke iki musim-musim kayak ya. Musim ketiga pirang-pirang penyakit. Penyakite warna-warna. Panas, adem, atis, watuk biluk, beler-beler. Ya lur, kengene lur, dopok lur, karunyong lur. Dopok ke lur. Wis nang facepok ya lur ya. Oke, wis nang facepok. Kepriwe, moy, musim kemarau, akeh penyakit, teh. Bu Siti matur nuwun. Saya ibu rumah tangga di Jalan Semen Nusantara. Kalau musim kemarau begini anak-anak biasanya gampang batuk sama pilek, jeng. Jadi saya lebih sering masak sayur buah. Sayur buah tetap disiapkan dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Oh, nggih. Niku nggih, leres, leres niku. Disik ya, telepon. Sita ya wis. Nanda, kula pelajar niki Mbak Yu. Kalau cuaca panas dan berdebu, tenggorokan sering terasa kering. Makanya saya selalu bawa botol minum ke sekolah. Dan pakai masker kalau naik motor. Oh iya, nyong orang masker be, rasane ora kepenak banget kondang. Dan apa ndang gue mikir jenengane ya. Topokan lur. Malur.
1: Topokan nih.
0: Lah, jangan undang ini, kenapa jadinya kok lo? Bikin bad mood, boy.
1: Tak, no.
0: Ya iyalah, pokoknya nyengiti banget. Sebel. Mas, cepetan. Ngapa? Kepriwe? Musim kemarau, musim ketiga. Akan penyakit.
1: Orang musim kemarau, musim hujan bakal penyakit pada baik lah.
0: Nyoka lagi kepengen musim kemarau, kalah resek banget loh. Kok enak arep sing warna-warna minggat bayangan nah urusan nang kene.
1: Oh, murah kayak gue ya.
0: Orang genah sih.
1: Warna-warna nang pasar. Warna-warna.
0: Iya, popok runyek nang ana. Musim kemarau akeh penyakit. Bagaimana apa yang saudara lakukan? Oh, lakukan kok.
1: Ya, mencegah lah ya, mengantisipasi. Wae, kawan kan adem.
0: Ya.
1: Ya kemulan nek tuh mengge kae gue.
0: Ya.
1: Minum sing anget.
0: Ya.
1: Papung ya karo banyu wedang.
0: Wae. Ya ora banyu.
1: Salatus.
0: Ya ora banyu wedang.
1: Banyu apa?
0: Banyu anget. Banyu panas
1: yo. Oh, iya.
0: Banyu panas, banyu panas yang glodok.
1: Banyu wedang kok medang
0: iku ya. Iya, ngar banyu anget kan isa mateng isa ora mateng iku we.
1: Iya.
0: Pemening.
1: Turun aja wengi-wengi kaya gue, awan atis sih.
0: Oh iya ya, semakin wengi semakin atis sih gue ya, makna masuk angin.
1: Iya, oh. Wis masuk angin dari tatuan belarak kaya gue.
0: Wis mesti. Mesti.
1: Ya tak ada jelas gue lah.
0: Ya mbu ya. Isi
1: hidung ilu ya jelas. Nah orang yang apa? Minum apa? Iku paling.
0: Ya. Wedang jahe ya. Wedang jahe laris banget.
1: Nandur jahe ada wedang jahe lah.
0: Iya. Wedang jahe, nandur jahe nang galengan. Kono bae. Goplin tengan. Iya.
1: Aja melintang ini wek-wek boleh.
0: Bukan ini wek-wek, bukan ini wek-wek. Walah, wek, asing ngerokna ora wek. Ini wek-wek.
1: Kayak asrine mah ono orang ngerokna ora, tek jabri kan ini wek-wek iku.
0: Apa ya? Oh.

0: Nini wak-wak malah jare kabeh wadon wak-wak. Ya ora ya dheweke sing wak-wak ya.
1: Nang kono mbono wak-wak kabeh lah.
0: Ora ora ora.
1: Nini wak-wak. Heeh. Nek lampir ya nang iku.
0: Nyong telinge cicik-cicik ngomong wak-wak kayak ya nyong mau kasih kepriwe cicik-cicik ngomong wak-wak kok. Oke. Oke. Wes, pamaning.
1: Pamaning. Ya, kae, apa? Mati anget-anget iku weh.
0: Kayak wis tua ya.
1: Loh. Ujara sih.
0: Ora, aku kan baru 27 tahun. Ngesuk loh. Insya Allah jika diparingi sehat waras ngesuk pas banget tanggalin kue luru. Lo, mbak.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih mereka kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Leh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
11: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
12: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
13: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
14: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
14: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
15: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
13: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
16: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
17: Saya pedagang pasar, debu lebih banyak saat kemarau, tapi saya sering batuk, jadi saya sering batuk. Sekarang saya lebih sering pakai masker supaya tidak terlalu banyak menghirup debu, oke? Matur nuwun, terima kasih sedulur-sedulur sing wis pada ndopok nang kene, insyaallah pada diparingi sehat waras ya. Musim udan, musim panas, pokoknya pada dijaga kesehatane. Aja kesel, turu-turu ngaso-ngaso. Pamitan ke bareng 4:30 informasi terbaru seputar Cilacap nang acara Lintas Bercahaya karo Arta 4:30 lur. Rekok kena ya infone terbaru apa gue seputar Cilacap. Matur nuwun iki jengdel pamitan Bercahaya FM paling masuk untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku dan beragam bahasa. Namun kita satu Indonesia.
9: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai dan bergotong royong.
10: Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Jeng, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewe wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nang ngene nagi. Orang tanya bayar, orang melas kok karo anak bocah pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, falang feeling, prus no prus, orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pemkab Cilacap tawarkan 4 proyek investasi strategis. BMKG gelar sekolah lapang cuaca nelayan 2026 di Cilacap, bawa misi zero aksiden.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap menawarkan 4 proyek investasi strategis senilai lebih dari Rp695 miliar kepada sekitar 200 investor nasional dan internasional dalam ajang kunci bersama Summit 2026 di Jakarta. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Cilacap Ferry Adi Dharma yang mewakili pelaksana tugas Bupati Cilacap menjelaskan proyek yang dipromosikan meliputi industri udang terpadu di Kecamatan Binangun, industri kelapa terpadu di Kecamatan Kesugian, kawasan khusus perikanan terpadu di Karangkandri, serta integrasi Kaliandra berbasis energi hijau di Kecamatan Bantarsari. Menurut Ferry, keempat proyek tersebut disiapkan untuk memperkuat hilirisasi sektor unggulan daerah, membuka lapangan kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proyek industri udang terpadu menjadi investasi terbesar dengan nilai sekitar Rp550 miliar. Daya tarik investasi Kabupaten Cilacap juga didukung capaian realisasi investasi yang terus meningkat hingga triwulan kedua tahun 2026. Nilai investasi di Cilacap telah mencapai Rp3,104 triliun dengan penyerapan lebih dari 219 ribu tenaga kerja. Sementara itu, Ketua Sekretariat Kunci Bersama Dian Rahmat Januar menilai forum ini menjadi sarana mempertemukan potensi daerah dengan para calon investor. Kawasan kunci bersama yang dihuni hampir 14 juta penduduk dinilai memiliki kekuatan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, agribisnis, kelautan, industri manufaktur, pariwisata, hingga perdagangan karbon. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai kawasan kunci bersama memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, penguatan konektivitas pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja menjadi kunci agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah kebakaran melanda garasi

0: pintu garasi dibuka, diketahui api sudah membakar sejumlah barang yang berada di dalam garasi. Pemilik rumah kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Lebih lanjut, Pos Damkar Kebakaran Kabupaten Cilacap menerima laporan kejadian pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Tim pemadam segera diberangkatkan ke lokasi dengan waktu respons sekitar 15 menit. Sesampainya di lokasi, api diketahui telah berhasil dipadamkan oleh warga. Meski demikian, petugas tetap melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dalam penanganan kebakaran, petugas menghabiskan sekitar 1.500 liter air untuk proses pendinginan. Pihaknya menghimbau masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik di rumah guna mencegah terjadinya kebakaran akibat hubungan arus pendek.
1: Logisnya pada pukul 12.50, pemilik rumah mendapati kepulan asap hitam keluar dari dalam garasi. Dan kemudian setelah pintu garasi dibuka, diketahui bahwa api telah membakar sejumlah barang dalam garasi tersebut. Mengetahui hal tersebut, minta bantuan warga, dan pada pukul 13.15 teman-teman damkar menerima laporan. Ya, sebenarnya ini telat. Ya, tim damkar segera menuju ke lokasi kemudian melaksanakan penanganan api. Ya, walaupun sudah dilakukan pemadaman oleh masyarakat dan pemilik rumah, namun kami memastikan adanya kepastian tidak ada api atau sumber api atau mungkin sekam atau bara yang masih menyala. Kemudian taksiran kerugian kurang lebih 15 juta rupiah, korban luka tidak ada, korban nihil tidak ada, dan penyebab kebakarannya adalah konsleting listrik murni. Kemudian air yang dihabiskan kurang lebih 1.500 liter. Kemudian respon time kami adalah 15 menit. Kemudian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian tentang kewaspadaan kita semua pada saat musim kemarau ini, khususnya pada rumah, pada tempat usaha, agar tidak terjadi kebakaran.
2: Lintas Bercahaya.
0: Kabar baik datang bagi nelayan di Kabupaten Cilacap. Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Cilacap menyebut musim panen ikan mulai berlangsung sejak pertengahan Juni 2026 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai puncaknya menjelang akhir tahun. Kepala PPS Cilacap, Mahrus, menjelaskan peningkatan musim ikan terlihat dari bertambahnya pendaratan hasil tangkapan di pelabuhan. Saat ini hasil tangkapan didominasi ikan tuna dan cakalang yang dibawa kapal-kapal berukuran di atas 5 groston atau GT. Berdasarkan data PPS Cilacap, produksi ikan yang didaratkan selama Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 17.000 ton dari berbagai jenis ikan. Tren tersebut diperkirakan terus meningkat hingga Oktober dan November mengikuti pola musim pada tahun-tahun sebelumnya. Meski musim panen mulai datang, nelayan tetap diminta waspada terhadap kondisi cuaca. Angin timuran yang masih terjadi di perairan selatan Jawa berpotensi memicu gelombang tinggi sehingga mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Indarto, memperkirakan hasil tangkapan akan semakin meningkat pada Agustus hingga September sebelum mencapai puncaknya menjelang akhir tahun. Karena itu, nelayan dihimbau untuk terus memanfaatkan informasi prakiraan cuaca dari BMKG agar aktivitas melaut tetap aman dan musim panen ikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Ye, kipiak temen armarinen.

0: Tun, arep ngedekna barang yuk.
1: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang.
0: Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
2: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
0: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
3: Bercahaya.
10: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN tahun 2026 di Kabupaten Cilacap di Gedung Graha Darussalam Cilacap Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan edukasi strategis yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan nelayan ini dibuka secara resmi oleh anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti. Dalam laporan pelaksanaannya, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung, Bagus Pramujo, menjelaskan bahwa SLCN 2026 diselenggarakan bukan sekedar memberikan teori di dalam kelas, melainkan sebagai langkah konkret transformasi digital nelayan. Kegiatan SLCN ini diikuti oleh 68 personil yang terdiri dari 60 nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap serta 8 personil dari dinas dan instansi terkait. Dukungan penuh terhadap inisiatif ini turut disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Cilacap, Ferry Adidarma, yang hadir mewakili PLT Bupati Cilacap, mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan SLCN di wilayahnya.
11: Dengan adanya sekolah nelayan lapang ya, yang diadakan oleh BMKG, dari pemerintah daerah sangat mendukung, kalau bisa jangan setahun sekali, bisa setahun dua kali, syukur-syukur setahun empat kali. Karena kita melihat bahwa di Cilacap ini pesisir pantai itu panjang, jadi nelayan di pesisir pantai itu banyak. Jadi harapan pemerintah bahwa dengan adanya nanti sekolah ini bisa mengedukasi teman-teman nelayan-nelayan sesama nelayan yang nantinya berimbas pada penangkapan ikan, yang nantinya itu akan mensejahterakan masyarakat Cilacap dan meningkatkan PAD Kabupaten Cilacap.
10: Sementara itu, Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan bahwa kecelakaan di laut seringkali dipicu oleh angin kencang yang meningkatkan tinggi gelombang, terutama pada periode pertengahan tahun seperti bulan Juni hingga Agustus. Oleh karena itu, pemanfaatan informasi cuaca maritim resmi dari BMKG sangat krusial agar para nelayan dapat mengantisipasi potensi bahaya tersebut secara dini.
12: Kekeringan itu bisa diatasi salah satunya dengan modifikasi cuaca. Tapi modifikasi cuaca itu sesungguhnya kan mempercepat bagaimana memberikan inti kondensasi pada awan hujan. Tapi ini akan sulit kalau awan hujannya tidak ada. Jadi untuk saat ini, kalau dilihat dari aplikasi Sidarma, radar yang ada dipasang di Cilacap, di Jeruk Legi, itu Bapak akan tahu bahwa yang ada apa, potensi awan hujannya hanya ada di lapisan awan tinggi. Dan ini tidak akan menghasilkan hujan kalau toh diberikan modifikasi cuaca. Sebenarnya modifikasi cuaca ini penting, karena untuk apa? Tadi, kalau sudah lari ke kekeringan hidrologis, maka waduk dan embung itu harus terisi. Kalau itu tidak terisi, maka otomatis nanti PLTA itu akan berkurang operasionalnya, terus kemudian untuk pertanian juga hasilnya turun, seperti itu. Nanti bisa menjadi kekeringan sosioekonomi, maka dampak-dampak itu akan pasti ribut nanti.
10: Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti berpesan agar para peserta dapat menyerap seluruh materi edukasi dan teknologi terkini untuk diterapkan secara optimal saat melaut demi mencapai target zero aksiden dan kesejahteraan keluarga.
13: Sekolah Lapang Cuaca Nelayan Kabupaten Cilacap yang sudah rutin setiap tahun kita adakan bersama BMKG. Kemudian kita bersama dengan nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap, dan diharapkan para nelayan ini tidak hanya untuk diri sendiri nanti sekolahnya, pendidikannya, materinya, tetapi juga untuk menjadi kepanjangan tangan atau agen-agen dari BMKG itu sendiri untuk semua nelayan yang ada di Cilacap yang tidak mengikuti sekolah hari ini. Dan harapannya sekolah ini akan bisa memberikan edukasi, kemudian pelatihan, kemudian ilmu materi kepada para nelayan bagaimana cara menggunakan teknologi terkini, kemudian dipadukan dengan kearifan lokal untuk bisa mendapatkan ikan yang tepat sasaran, kemudian melihat cuaca yang bagus untuk melaut, sehingga faktor keselamatan menjadi utama, dan diharapkan seperti yang kita semua harapkan, zero accident. Pulang nelayannya selamat dengan membawa tangkapan ikan yang besar.
9: Lintas Bercahaya.
10: Pemerintah Kecamatan Cimanggu terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM lokal di sektor infrastruktur. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi tukang pasang bata dan plesteran jenjang 1 yang diselenggarakan di Desa Bantar Panjang Kecamatan Cimanggu pada Selasa lalu. Kegiatan strategis ini dihadiri oleh anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti serta anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah David Isak Aryadi beserta jajaran tim. Turut mendampingi di lokasi, Camat Cimanggu Agus Priharso bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam Cimanggu. Camat Cimanggu Agus Priharso menyambut positif pelaksanaan uji sertifikasi ini di wilayahnya. Beliau menyampaikan bahwa program pelatihan dan uji kompetensi ini merupakan langkah krusial dalam mencetak tenaga kerja konstruksi lokal yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki standar profesionalisme yang terukur. Menurutnya, kesiapan SDM di tingkat tapak menjadi penentu utama dalam menjamin kualitas berbagai proyek pembangunan daerah. Melalui sertifikasi resmi ini, para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh dorongan rasa percaya diri dan pengakuan profesi, tetapi juga peningkatan taraf ekonomi seiring meningkatnya standar kompetensi mereka. Langkah nyata ini sekaligus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang lebih solid dan merata di wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Cimanggu.
9: Lintas Bercahaya.
10: Sebanyak 667 peserta didik SMP Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan kesamaptaan dan leadership bela negara yang dilaksanakan selama 4 hari, Senin hingga Kamis 27 sampai 30 Juli 2026 di lapangan Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Mengusung tema bersiap menjadi pemimpin sejak dini, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya SMP Negeri 1 Maos dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki kedisiplinan, ketangguhan, semangat pantang menyerah, jiwa kompetitif, kemampuan berkolaborasi serta kepemimpinan yang kuat sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan. Selama 4 hari, para siswa mendapatkan berbagai materi dan pengalaman pembelajaran yang dirancang untuk membangun karakter dan mental kepemimpinan. Materi kegiatan meliputi peraturan baris berbaris PBB, leadership teknik survival, outbound, dan long march. Kepala SMP Negeri 1 Maos Sigit Kindarto menegaskan bahwa kegiatan kesamaptaan dan leadership bela negara bukan sekedar kegiatan fisik, lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan karakter mulia yang menjadi perhatian penting sekolah. Menurutnya, pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang yang harus dipersiapkan sejak peserta didik berada di bangku sekolah.
14: Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan karakter disiplin kepada seluruh murid SMP Negeri 1 Maos yang berjumlah 667, terdiri atas kelas 7, kelas 8, dan 9. Kegiatan ini mengambil tema bersiap menjadi pemimpin sejak dini. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengalaman bermakna kepada anak-anak agar memiliki karakter mulia, yaitu disiplin diri, patuh pada asas dan regulasi, pantang menyerah, menjadi pribadi yang tangguh, dan mampu berkolaborasi kepada semua pihak.
10: Dengan jumlah peserta mencapai 667 siswa, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga sekolah. Peserta didik dari kelas 7, 8, dan 9 berinteraksi dan mengikuti berbagai aktivitas secara bersama-sama. Hal tersebut diharapkan semakin menumbuhkan rasa persaudaraan, kepedulian, kekompakan, dan semangat kebersamaan sebagai keluarga besar SMP Negeri 1 Maos.
9: Lintas Bercahaya.
10: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: aja wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Cokane si meru, gara-gara HP-an bae sih, janganlah. Alapio.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pintik, pokoknya ngeringok na

0: Trinalan, senandung irama negeri jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam, hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengulik 3 kota mayoritas muslim di Amerika.

Laporan Al Jazeera menyebut bahwa Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika di tahun 2040. Lalu, kota mana saja yang menjadi wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di Amerika? Yang pertama adalah Dearborn, Michigan. Dearborn berada di Wayne County, negara bagian Michigan, berjarak 15 menit dari kota Detroit, Amerika Serikat. Mengutip laman VOA Indonesia, papan nama pada toko-toko di kota Dearborn menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Arab. Dearborn menjadi salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika yang mencapai 100.000 orang pada sensus 2020. Kebanyakan Muslim Dearborn berasal dari kalangan imigran Syria, Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak. Dearborn menjadi kota yang memiliki banyak makanan dan restoran halal yang sulit ditemukan di bagian lain di Amerika Serikat. Ditambah lagi terdapat masjid bernama American Muslim Society yang dibangun pada 1930. Masjid ini merupakan masjid tertua di Amerika Utara. Kota kedua dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Hamtramck, Michigan. Sama seperti Dearborn, Hamtramck juga termasuk ke dalam wilayah Wayne County di negara bagian Michigan. Selama 30 tahun, Hamtramck sudah menjadi destinasi untuk para imigran Timur Tengah. Dan dulunya, 90% penduduk Hamtramck adalah keturunan Polandia. Setelah imigran Muslim dari Yaman, Bangladesh, dan Bosnia datang, perlahan-lahan penduduk lokal mulai tergeser dan membuat jumlah orang Islam di Hamtramck semakin berkembang. Hingga pada tahun 2014, Hamtramck didapuk sebagai kota pertama di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya Muslim. Di kota ini, banyak perempuan yang mengenakan burka dan restoran-restoran yang menjual makanan halal. Kota ketiga dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Philadelphia, Pennsylvania. Kota pelabuhan Philadelphia terletak di tenggara Pennsylvania dan menjadi kota terbesar di negara bagian tersebut. Mengutip The Washington Post, kota berpopulasi 1,5 juta orang pada tahun 2019 ini menjadi salah satu kota berpenduduk Muslim terbanyak di Amerika. Di sana terdapat toko-toko Muslim, Museum Sejarah Islam, dan organisasi komunitas Muslim. Bahkan kursi parlemennya sudah diduduki oleh orang Muslim, termasuk anggota Dewan Kota, Senator, hingga kepala polisi setempat. Di Philadelphia, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari libur yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan, Balai Kota turut menggelar buka puasa bersama untuk merayakan bulan suci Ramadan. Demikian serba-serbi Islam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: emang ada apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Si mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ih, kotor, Ru. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
0: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Ih, siapa sih?
6: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
7: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
6: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
7: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Woi, cok, ya, asem banget gue, tambah gede ya.
11: Iya, ya, selamat. Tidak tenang, eh. Kamu ini Pak RT, kan wil anak tuh ya.
10: Selamat, selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan, kenalan, kenalan.
12: Kita di kanca pokok, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
10: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayu malam.
11: Ya enak, ya mau buka
10: cincin. Cincin, kalau petanyo ya.
11: Nih lo kok lang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perut nggak rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Apa
12: kan, gak sengaja kayak larang ke si muka tapi enak pak.
11: Oke, okay. Nanti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah dia aneh. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
13: Dan ini betul temen bro.
12: Temen tuh ramah dunia ya.
11: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring Bea Cukai. Kiye nomere?
13: Dari kesemu karo sapa? Wilung aku
10: aku ada keperluan, ngurus kami di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi

0: milik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan Dei Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini Kamis 30 Juli 2026 kita bisa bertemu lagi di program Melodi Memori ya. Gak terasa juga bulan Juli sudah hampir sampai di penghujung bulan. Semoga sampai hari ini Anda masih tetap sehat dan juga keadaan finansial Anda masih tetap terkendali ya. Seperti biasa malam hari ini kita bakal bernostalgia dengan gita-gita pop Indonesia dan juga mancalawasnya yang bisa mengingatkan Anda akan memori yang mungkin pernah Anda alami di masa-masa Anda dulu ya. Yang mau gabung silahkan aja di 08112605443 atau yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM tetap selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu orang mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
10: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
11: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
12: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
12: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
13: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
11: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
1: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jenih?
14: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
15: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Ini dia warga percaya tentang seseorang yang sudah menemukan cinta sejatinya dan memutuskan untuk mengabdikan hidupnya sama orang yang dicintainya ya. Sejak momen itu dia merasa hidupnya benar-benar dimulai. Dia berjanji akan selalu mencintai, mendampingi dan setia apapun yang terjadi di masa depan. Dan lagu ini menggambarkan sebuah komitmen ya, rasa syukur dan juga harapan untuk menjalani hidup bersama sampai akhir hayat. Karena temanya tentang janji seumur hidup dan lagu ini juga sering dipakai di acara pernikahan atau mungkin juga pertunangan deh. Oke, selamat malam buat Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo yang udah gabung di Melody Memory malam hari ini. Buat Mas Hartanya metugas aja. Oke, terima kasih Mas Santo. Buat yang lain juga yang pengen ikutan gabung bareng sama Arta di Melody Memory malam hari ini, silakan aja. Arta masih punya waktu panjang banget sampai jam 9 malam nanti ya. Kali ini kita ke tahun-tahun 78 ya, di mana lagu ini kayaknya zaman Arta belum ada.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, Cok!
2: Asem banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT yang bilang anak ya.
4: Selamat,
5: selamat, selamat.
4: Kanca STM.
5: Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kanca pukul, saya kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo.
5: Kalau
4: ya
3: enak, ya mau bukan cicit cicit. Kalau petanya
4: ya,
3: ini rokok yang pak cukai nih pak polosan, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mana? Tidak
5: sih kayak kan tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang apa? Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini betul temen bro.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tutur rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
6: Jadi ke selama kau siapa?
4: Bilung aku, mana dulu kau melayu ada? Woi, kau terima kaya lagi ya?
6: Bro, aku ada keperluan, mau kau minum penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ada kenangan yang gak pernah benar-benar pergi ya warga bersaya. Waktu mungkin membuatnya lebih jauh, tetapi jejaknya tetap tinggal di sudut hati kita. Kadang sebuah lagu pun bisa jadi kita membawa kembali semua cerita yang pernah terjadi. Bukan karena sulit untuk melupakan, melainkan karena kenangan itu pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Dia mengajarkan tentang kebahagiaan, kehilangan, harapan, dan keberanian juga untuk terus melangkah. Meskipun gak semudah kisah berakhir seperti yang diinginkan, tapi tetap setiap momen tetap punya makna yang membentuk diri kita jadi lebih kuat ya. Selamat malam buat Ibu Astuti yang baru gabung di Melodi Memori malam hari ini. Tolong Mas Arta dimainkan. Oh, kebetulan tadi barusan Tetika Dinya sepanjang jalan kenangan sudah Arta luncurin ya. Salam sehat, semangat buat semua pendengar bercahaya dimanapun berada. Pak Hadi juga selamat malam, yang malam hari ini pengen dimainkan Kus Plus. Tadi Kus Plusnya udah diputerin ya Pak Hadi. Salam aja buat Pak Seje Marjono, Bapaknya Bocah, Kang Kuswo, Jupento, Parjan, Kumbang, Tondot, Raju, Mama Anok, Mama Bian, Mama Rizky, Mpok Tini, Mbak Mar, Mbak Kajol, Bu Yeyen, Teh Iim, dan semuanya selamat malam aja.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN tahun 2026 di Kabupaten Cilacap di Gedung Graha Darussalam Cilacap. Kegiatan edukasi strategis yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan nelayan ini dibuka secara resmi oleh anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti. Dalam laporan pelaksanaannya, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Bagus Pramujo menjelaskan bahwa SLCN 2026 diselenggarakan bukan sekedar memberikan teori di dalam kelas, melainkan sebagai langkah konkret transformasi digital nelayan. Kegiatan SLCN ini diikuti oleh 68 personil yang terdiri dari 60 nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap, serta 8 personil dari dinas dan instansi terkait. Dukungan penuh terhadap inisiatif ini turut disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Cilacap Ferry Adi Dharma yang hadir mewakili PLT Bupati Cilacap, mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan SLCN di wilayahnya.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih nih buat Anda yang masih setia di Melodi Memori malam hari ini ya. Oke, Arta langsung ketemu aja nih yang malam hari ini pengen mencoba untuk hadir di online-nya di 08112605443. Arta ketemu sama Mbak Mustolingan ya. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Arta, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Iya. Syukurlah kabar baik. Mau bagi-bagi salam dong.
0: Oh, bagi-bagi salam. Kirain bagi-bagi angpo.
1: Ya enggak lah, bagi-bagi angpo kan kalau lebaran.
0: Oh iya.
1: Sekarang kan belum lebaran.
0: Iya deh.
1: Iya, mau bagi salamnya buat Mr. Tondot yang di Rawabendungan. Terus Pak Hadi Haji Pak Hadi. Terus buat Pak Arjuna, Mami Pintoro, Mbak Mar, terus Mas Dimas, Kumbang Asmara, terus Subarka, terus Mas siapa lagi ya, Mas Kuswo, Mas Salut, Wagirama, terus buat Mami Cantika, Mami Enok Teri, buat Mas Rata ya, Mas Rata.
0: Mas Rata. Rata kayak piring ya.
1: Buat Mas Artanya selamat malam, selamat bertugas. Okay. Juga semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Arta kali ini ketemu juga sama Pak Gamal yang ada di DI Panjaitan. Malam hari ini pengen requestnya apa nih? Oh, ada yang masuk nih ya Pak Gamal ya. Teriaknya di 08112605543. Bahasa kalbu ya. Oke, halo selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk ya Mama Rizki ya? Alhamdulillah sehat.
2: Iya kok ya dong.
0: Gitu ya.
2: Ya batuk aja pengen naik mundur.
0: Jangan sering minumin es jadinya gak batuk.
2: Orang tahu minum es. Ya. MNM Mas. Jangan ngik-ngik Mas.
0: Ya radionya itu kekerasan berarti.
2: Oh, radionya gampang.
0: Iya. Radionya dipolin.
2: Iya, iya, iya. Wis kaya wis adok ya.
0: Iya.
2: Tapi nang kono ngiki kebayar ora apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa.
2: Ya. Salah anu ngiki apa ngiki MNE?
0: Apa?
2: Bukit berbunga. Bukit. Jaya Timandasari apa ya?
0: Yo, ih.
2: Ya, pakare yang ngerti. Ya, salamnya Mas. Tanggo Bunda Harti, Mbak Osa, Mak Enok, terusan Mbak Mar, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Mas Dimas, mat malam Mas Dimas, lagi ngapa kowe? Kang Arjuna. Kayaknya aku pernah kenal Kang Arjuna kowe Mas Arta.
0: Oh iya.
2: Tangga sebelah.
0: Kenal di mana nih?
2: Anu aslinya kayaknya wong kono tapi pernah di rumah kenang kene.
0: Kayak gitu ya.
2: Ya, jajal takon maring Kang Arjuna kok anu nang mendoan.
0: Kang Arjuna belum nongol ini.
2: Yang kono nang mendoan tuli nongol digundengi bae tuli nongol kok. Biasanya kan anu kuping tipis kan biasanya anu
0: perasaan ya
2: peka. Ya tanggo kutul ngendik we Kang Arjuna
0: ya,
2: ya moga-moga sehat selalu. Tanjung Kimpul rezekine kumpul, geprekane pendeng. Terusan kanggo Bapak Sukar, Sukang Dalu Bapak Sukar, moga-moga sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
2: Merdeka Mas Arta.
0: Merdeka lu ngesuk kekhususan.
2: Semangat, semangat, semangat dan semangat.
0: Semangat 45 kayak Mamka Rizky ya.
2: Akhir aku 55 Mas Arta.
0: Oh 55 wis overload. Espayet.
2: Ya, sing penting kan semangat iku ya.
0: Espayet semangat. Ya.
2: Matur nuwun Mas Arta, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Arta lagi ketemu sama Pak Gamal ya. Dan buat semua pendengar bercahaya, selamat malam, semoga bahagia. Buat Kak Arta juga selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Gamal. Selamat malam juga buat Pak Agus yang ada di warung kopi pojok Cempaka. Malam hari ini pengen diputerin untuk gitarnya dari Manca ya. Terus juga tadi Mbak Mustolinga lupa, Babe Sukar. Terus juga yang suka senggol gitu ya. Ya. Tadi Mama Rizky juga ya. Baik para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada. Kali ini kita menuju ke tahun 84 dulu ya. Lagu ini salah satu hit terbesar punya Dian Piscesa karirnya di industri musik Indonesia. Dan album ini pun menuai sukses ya warga bercahaya, karena sudah pernah terjual jutaan kopi dan jadi salah satu album terlaris sepanjang masa.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen.
10: Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Arta cuma pengen ngingetin buat warga Bercaya nih ya, kalau Anda mau bepergian sebisa mungkin untuk bisa dicek terlebih dahulu ya. Jangan sampai Anda pergi meninggalkan bara api yang masih menyala ya. Seperti rumah milik warga di Jalan Mawar RT 02 RW 01 Desa Gombol Harjo Kecamatan Adipalangi terbakar pada hari Rabu kemarin sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 7,5 juta. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan kebakaran diduga berasal dari tungku yang masih menyala saat ditinggal oleh pemilik rumah. Menurutnya, sebelum petugas tiba, warga sekitar lebih dahulu berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Laporan kebakaran diterima di Pos Damkar Cilacap pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat dan petugas langsung diberangkatkan ke lokasi. Dalam pengamanan tersebut, petugas menghabiskan sekitar 1.500 liter air. Proses penanganan berlangsung aman dan tidak menimbulkan korban, warga percaya. Kali ini ke permintaan dari siapa tadi ya, Pak Gamal ya, yang kepengen dimainkan untuk gitarnya dari Titi DJ Bahasa Kalbu.
1: Satu terkasih kulihat di sinar matamu tersimpan.

0: jam. Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentu.

0: itu kayu kuwi lho.
1: Percaya kiye?
2: Bodol.
3: Is bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
3: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone pakir no.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
1: Pak, nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Roma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu.
3: Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Sudah jam 8 malam lebih 55 menit. Jadi sampai di sini kebersamaan Arta di Melody Memory ya, warga baru cahaya. Sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Melody Memory di hari Senin depan ya. Karena besok kita ketemu di program Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Terus nanti Kang Arta bakal temani Anda lagi di Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

pendengar radio di Jawa Tengah. Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, angka stunting di Kudus turun drastis. Pastikan program Smart Village berproses. Dinkominfo

0: Angka stunting di Kudus sebelumnya mencapai 13%, kini sudah turun menjadi 3,7%. Ini setelah Pemkab Kudus melakukan kolaborasi pendampingan melalui Dinas Sosial, P3AP2KB, Dinas PMD, IBI Kudus, Puskesmas, dan rumah sakit yang ada di Kudus.
1: Angka stunting di Kudus sebelumnya mencapai 13%, kini sudah turun menjadi 3,7%. Ini setelah Pemkab Kudus melakukan kolaborasi pendampingan melalui Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas PMD, IBI Kudus, Puskesmas, dan rumah sakit yang ada di Kudus. Untuk melihat progres tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Endah Endayani Samani Intakoris melakukan kunjungan ke Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati. Menurut Endah, di Jati Wetan terdapat 6 anak yang mengalami stunting dan telah dilakukan pendampingan oleh RS Mardi Rahayu dan Puskesmas Jati Wetan.
2: Kecamatan Jati ini pendampingan untuk meng-up dia punya berat badan ya, Bu Dokter. Jadi ini juga nanti kan kita ada berapa bulan yang nantinya kita harus target 3 bulan. Selama 3 bulan itu kita pantau terus untuk perkembangan dari si anak. Dan ini juga sudah ada hasil dari ketelatenan dari Bu Dokter dan dari Bedak Mardi Rahayu untuk
3: dari IBI, Bu.
2: Dari IBI juga untuk band bareng-bareng iki si anak ini setiap kali datang dicek berat badan, tinggi badan, terus juga dari lingkar kepala, lingkar lengan, ternyata ada perkembangan signifikan. Oke, ini berarti berhasil kita dalam pendampingan anak dengan stunting. Ini termasuk dari program kami Genting, yang ini kemarin juga ada surat edaran dari provinsi untuk angka stunting di kami punya wilayah masing-masing zero.
1: Sementara itu, Ketua IBI Kudus Darini menambahkan pihaknya bersama-sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kudus, RS Mardi Rahayu serta Puskesmas Jati Wetan melakukan pendampingan kepada anak-anak stunting. Di mana IBI Kudus terus mengawal selama 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari anak usia 10 hari hingga 2 tahun.
4: Hari ini terlaksana pendampingan yang mana dari IPI itu memberikan edukasi. Edukasi yang kami berikan kepada ibu balita ya, yang mana ibu balita ini yang selalu memberikan nutrisi untuk balitanya. Yang kedua adalah pelayanan, yang mana setiap kali kunjungan ini dilakukan pengecekan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, ya, lingkar lengan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa banyak peningkatan pertumbuhan yang ada, utamanya balita stunting ini.
1: Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng dalam berita.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV, serta bimbingan teknis BIMTEK program Smart Village atau Desa Cerdas di desa dan kelurahan yang ada di Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinkominfo Purbalingga melakukan monitoring dan evaluasi MONEV serta bimbingan teknis BIMTEK program Smart Village Desa Cerdas di desa dan kelurahan yang ada di Purbalingga. Kepala Bidang Informatika, Dinkominfo Purbalingga, Warhan Agus menjelaskan kegiatan MONEV ini menjadi momen untuk menyegarkan kembali pemahaman aparatur desa mengenai esensi dari Smart Village. Menurutnya program ini bukan sekedar tentang pengadaan perangkat komputer, melainkan sebuah langkah untuk mendorong transformasi digital hingga tingkat desa. Tidak hanya mengevaluasi Smart Village yang sudah berjalan, Dinkominfo Purbalingga juga bergerak aktif memberikan pembekalan langsung ke wilayah. Salah satunya melalui penyelenggaraan bimbingan teknis BIMTEK Smart Village yang menyasar aparatur desa di wilayah Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Kertanegara. Melalui BIMTEK ini, para perangkat desa dibekali kemampuan teknis agar mampu mengelola sistem informasi desa secara mandiri. Langkah ini diambil untuk memastikan infrastruktur digital yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
6: Dan ini saat ini kami di bidang informatika sedang melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ataupun penerapan aplikasi Smart Village di desa dan kelurahan pada 24 desa dan 15 kelurahan sebagai lokus terpilih sebagai proyek terkait penerapan aplikasi Smart Village. Kami bersama tim ini bergilir secara rutin tiap hari melaksanakan monitoring dan evaluasi bagaimana sejauh mana penerapan aplikasi Smart Village di desa dan kelurahan.
3: Juga kami sampaikan adanya aplikasi Smart Village.
5: Warhan Agus menambahkan, Dinkominfo Kabupaten Purbalingga menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan berkelanjutan bagi seluruh desa dan kelurahan agar mampu tumbuh menjadi desa yang inovatif, mandiri, dan semakin prima dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Cegah talasemia, Popti Batang sosialisasi di momen MPLS. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
7: Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia atau Popti Batang kembali menggencarkan sosialisasi pencegahan talasemia, menyasar para peserta didik baru dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sosialisasi dilakukan secara intensif kepada pelajar SMA yang seringkali mulai tertarik lawan jenis agar di masa depan dapat menemukan pasangan hidup yang tepat sekaligus sebagai upaya mewujudkan Batang Zero Talasemia. Ahli medis Popti Batang sekaligus dokter anak RSUD Batang, Tan Evi Susanti, mengapresiasi sosialisasi talasemia dijadikan materi dalam kegiatan MPLS yang dikemas dalam bentuk permainan sehingga mengundang perhatian siswa.
8: Acara sosialisasi talasemia kepada adik-adik remaja dalam rangka menuju Batang Zero Talasemia. Karena remaja-remaja ini, terutama SMA gitu ya, ini kan sudah mungkin ada yang mulai pacaran atau memulai tertarik kepada pasangan. Nah, itu nanti kita edukasi agar mereka-mereka memilih pasangan hidup yang tepat.
7: Salah satu siswa, Haidar, merasa senang karena dengan disisipkannya materi pencegahan talasemia dalam MPLS menjadi pengalaman baru dan menambah hazanah pengetahuan seputar kesehatan.
9: Sebelumnya tahu talasemia enggak?
10: Enggak tahu.
9: Terus sosialisasi ini gimana?
10: Menurut saya seru, menarik.
9: Menariknya di mana?
10: Soalnya saya bisa tahu tentang talasemia. Sebelumnya saya tidak tahu.
9: Tidak lahir anak talasemia sendiri itu harusnya bagaimana? Sudah tahu belum? Ya?
10: Mengecek pasangan apakah mereka terdeteksi talasemia.
7: Banyaknya yang mengajukan pertanyaan justru membuat narasumber semakin bersemangat menjabarkan detail terkait talasemia kepada peserta didik baru. Terkait jumlah penyintas talasemia di Kabupaten Batang, hingga kini tercatat sebanyak 42 orang.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Batang menggelar Festival Titer Bocah 2026 untuk pertama kalinya sebagai upaya dalam melatih karakter kejujuran dan kepercayaan diri untuk berekspresi di depan khalayak. Metode tersebut merupakan salah satu cara untuk menanamkan karakter optimis dalam diri anak sejak dini, di antaranya dengan menerapkan metode seni peran atau teater. Heri Kisyanto melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Batang menggelar Festival Teater Bocah 2026 untuk pertama kalinya sebagai upaya untuk melatih karakter kejujuran dan kepercayaan diri untuk berekspresi di depan khalayak. Metode tersebut merupakan salah satu cara untuk menanamkan karakter optimis dalam diri anak sejak dini, di antaranya dengan menerapkan metode seni peran atau berteater. Festival tersebut diikuti 12 kelompok teater dari jenjang SD yang mewakili 12 korwil Sekabupaten Batang. Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudipyo mengapresiasi totalitas para siswa SD karena mampu memainkan karakter secara mendalam layaknya aktor di atas panggung.
3: Ini memang kami agendakan untuk teater pecah karena selama ini biasanya kan umum kegiatan festival itu teater umum. Nah, kami ingin menyasar kepada anak-anak sekolah, terutama sekolah dasar, karena dari pendidikan yang paling bawah artinya lebih mudah membentuk karakternya. Harapannya bisa tiap tahun. Pertama kali, kami hanya ingin menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak kita, tidak minder, bisa bekerja sama dengan baik, karena dalam teater itu memang diperlukan kerjasama.
2: Ketua Panitia Festival Teater Bocah 2026 Ahmad Saiful Muluk berupaya memberikan pendidikan karakter kepada anak melalui gelaran Festival Teater Bocah yang difokuskan pada konsistensi pelajar SD untuk berteater hingga menjadi event tahunan.
4: Dasari kita melaksanakan Festival Teater Bocah 2026 ini karena iklim teater di Kabupaten Batang sudah mulai ramai dan terkhusus para pelajar. Dan tahun ini kita menginisiasi di tingkat sekolah dasar ini sebagai wujud upaya pendidikan karakter dari sejak usia dini melalui panggung teater.
2: Salah satu perwakilan Korwil Banyu Putih, Teater Bintang, Manda 12 tahun dan Naila 11 tahun yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD mengaku baru pertama kali bermain teater. Namun keduanya tak canggung untuk memainkan peran karakter masing-masing.
5: Teater.
6: Oh, kenapa kamu yang ikut teater?
5: Soalnya seru, punya teman.
6: Sebelumnya pernah ikut teater atau ini baru pertama kali?
5: Ini pertama kali.
2: Melihat geliat berteater di Kabupaten Batang, panitia optimis event sejenis akan dijadikan agenda tahunan yang dimungkinkan akan disinergikan dengan gelaran Festival Drama Pelajar.
1: Upaya menambah pasar ber-SNI di Purbalingga belum dapat dilakukan karena terkendala keterbatasan anggaran. Adapun saat ini Kabupaten Purbalingga memiliki dua pasar rakyat berpredikat Standar Nasional Indonesia atau SNI, yakni Pasar Bukateja dan Pasar Panincan. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
7: Upaya menambah pasar ber-SNI di Kabupaten Purbalingga belum dapat dilakukan karena terkendala keterbatasan anggaran. Adapun saat ini Kabupaten Purbalingga memiliki dua pasar rakyat berpredikat Standar Nasional Indonesia SNI, yakni Pasar Bukateja dan Pasar Panincan. Meski belum menambah pasar baru, pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya mempertahankan predikat tersebut sekaligus meningkatkan fasilitas pasar lainnya secara bertahap. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dindakop UKM Purbalingga Edi Suwarno mengatakan Pasar Bukateja memperoleh predikat SNI pada 2019, sedangkan Pasar Panincan menyusul pada tahun 2022. Menurutnya memperoleh predikat SNI bukan perkara mudah karena pasar harus memenuhi 45 variabel penilaian serta melalui pendampingan Badan Standarisasi Nasional BSN, diantaranya penerapan zona pedagang, digitalisasi retribusi, akses bagi penyandang disabilitas, ruang menyusui, pos keamanan, penghijauan, hingga pengelolaan sampah. Selain sarana dan prasarana, keberadaan paguyuban pedagang yang aktif juga menjadi salah satu indikator penilaian pasar SNI. Pencapaian Pasar Bukateja dan Pasar Panincan sebagai pasar ber-SNI sebelumnya juga mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun diterangkan disampaikan Edi, untuk saat ini Dindakop UKM Purbalingga belum dapat mengusulkan pasar baru berpredikat SNI karena belum tersedia anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran DPA.
8: Yang pertama yang buka teja 2019, pasar Panican tahun 2022 itu langsung diterimakan dari Dindakop Provinsi Jawa Tengah. Ada evaluasi dari PSN menjaga standarnya itu tetap dilaksanakan. Bukan hal yang mudah untuk mewujudkan pasar SNI karena jumlah indikatornya perlu waktu dan biaya. Dua kali itu yang pasar buka teja dan furniture kan ada dukungan dana dari provinsi untuk fasilitasi pasar SNI. Dan di provinsi sudah ke sana belum ada. Di kementerian tidak ada anggaran untuk fasilitasi SNI lagi.
7: Edi menambahkan arah kebijakan pemerintah pusat kini juga mulai bergeser, yakni lebih difokuskan pada pasar tematik seperti pasar ketahanan pangan dan pasar pariwisata. Meski demikian, menurut Edi, peningkatan fasilitas pasar rakyat di Purbalingga tetap akan dilakukan secara bertahap agar kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat terus meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
9: Sebanyak 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak maju ke tahap pembuatan laporan pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau opsi tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Fitri Hasanah.
7: Sebanyak 5 inovasi karya siswa SMA Negeri 1 Purbalingga berhasil lolos seleksi dan berhak melaju ke tahap pembuatan laporan pada ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia opsi tingkat nasional. Sebelumnya pihak sekolah mengirimkan sebanyak 6 tim dengan 6 inovasi, di mana 5 di antaranya dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Adapun 5 judul inovasi yang berhasil melaju ke tahap penulisan laporan mencakup berbagai bidang, antara lain LISA, layanan informasi SPMB AI Agent terintegrasi WhatsApp, pengembangan budidaya kapulaga untuk meningkatkan produktivitas dan potensi nilai ekonomi pertanian, strategi visual pelestarian lingkungan di era krisis ekologis, menguak temuan peninggalan struktur batuan Iger Karem Purbalingga, serta inovasi pemanfaatan limbah knalpot sebagai eko-kreatif produk. Ashraf Aldeiva, siswa SMA 1 Purbalingga, sekaligus salah satu anggota tim inovasi LISA, menyampaikan bahwa inovasi tersebut sudah diaplikasikan secara langsung di sekolah pada penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Ia menjelaskan LISA ini adalah layanan pada WhatsApp bagi masyarakat atau calon siswa baru untuk menjawab pertanyaan seputar SPMB dengan jawaban yang dikirimkan sesuai dengan juknis dan memiliki akurasi hingga 99%. Adapun saat ini Ashraf dan timnya tengah fokus menyusun laporan akhir dan berharap karya mereka bisa menembus babak final.
10: Opsi atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Dari SMA 1 mengirimkan 6 tim dan 5 dari 6 alhamdulillah lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuatan laporan. Pembuatan laporan yaitu hasil dan pembahasan serta kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kalau yang akan dipaparkan itu nanti jika sudah mencapai tahap final. Jika sudah final itu nanti akan lomba secara offline, itu nanti kita bisa memaparkan materi. Lalu untuk tahap 2 ini belum ada cara tatap muka atau offline, jadi masih seleksi yaitu laporan.
7: Inovasi ini menyulut rasa bangga dari pihak sekolah. Niken Wahyu Utami, staf kesiswaan SMA Negeri 1 Purbalingga menyampaikan apresiasi capaian anak-anak didiknya. Niken menegaskan bahwa pihak sekolah memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kreativitas para siswa, terlebih karya-karya yang digagas memiliki nilai guna dan aplikatif.
11: Ini kan karya-karya dari Kreanova, kemudian tadi yang Lisa Kreanova, walaupun dia belum lolos di provinsi, tetapi dari sekolah mengapresiasi dan menggunakan itu sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Tentunya SMA 1 Purbalingga terus mengembangkan potensi-potensi murid-murid SMA 1 Purbalingga, karena satu pantikan itu benar-benar maksimal, anak-anak memberikan yang maksimal.
7: Niken berharap inovasi yang diusung anak-anak lolos sampai tahap akhir. Jikapun belum, menurutnya pihak sekolah sangat mengapresiasi karya mereka karena inovasi-inovasi ini bermanfaat di SMA Negeri 1 Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
12: Taman Budaya Jawa Tengah atau TBJT dipilih jadi tempat penyelenggaraan Pasar Raya Jawa Tengah 2026 yang digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah selama 12 hari hingga 31 Juli mendatang. Warga disuguhi rangkaian kekayaan seni Jawa Tengah, ada 61 penampil seni dari berbagai daerah, 24 grup band, 100 karya lukis, 15 instalasi seni, 3 patung sampai pertunjukan menampilkan seni tradisional yang menghadirkan 10 kelompok seni lesung, 5 kelompok reog, dan 5 kelompok barongsai. Taman Budaya Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi Pasar Raya Jawa Tengah 2026 bukan tanpa alasan. Tempat ini sudah lama menjadi rumah bagi seniman dan budayawan untuk berkarya dan mengembangkan kreativitas mereka, dan tampaknya antusiasme warga pun tidak main-main. Dalam 5 hari pertama saja, sejak 20 hingga 24 Juli, tercatat lebih dari 8.100 pengunjung memadati area TBJT. Geliat ekonomi pun ikut terasa, total pendapatan dari UMKM dan area hiburan selama periode itu mencapai sekitar Rp16.600.000. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara seniman, pemerintah, dan masyarakat. Sementara itu, dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Jawa Tengah, Marlia Yulianti Roshida, turut menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah provinsi dalam memajukan kebudayaan. Kabar baik lainnya, sebanyak 38 warisan budaya tak benda asal Jawa Tengah berhasil lolos tahapan penilaian nasional. Namun, ia mengingatkan capaian ini harus dibarengi dengan upaya nyata pelestarian agar warisan budaya itu tak sekedar menjadi catatan prestasi, tetapi benar-benar hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi, bagi Anda yang rindu suasana budaya Jawa Tengah yang otentik, Pasar Raya Jawa Tengah 2026 di Taman Budaya Surakarta masih membuka pintunya hingga 31 Juli mendatang. Wawan melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
13: Pak, nyong pengen ganti kasur.
14: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
13: Aja kaya kiye.
14: Bodol.
15: Is Bu,
14: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenine kepet.
15: Nyong bingung, Bu.
14: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
15: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
14: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
15: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
14: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
16: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
17: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
14: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
18: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
19: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
20: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
21: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
22: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
21: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
22: Serius? Wah, jadi gak sabar.
21: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
22: Oh gitu ya? Berapa?
20: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
21: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
20: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
23: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
22: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
20: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
23: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah gaya nyong bisa nongol maning nang dina kemis. Kemis kemis pon jemate jemua wage ya. Asik lur ngesuk wagian gaya. Biasanya ngar wagian le tinten-teni. Ngarep golet sesuatu ya gaya. Kenyong sikin duwe mendoan ya lor ya melodi dangdut kenangan. Sing seneng mendoan ya dipesan bagi mumpung lagi adem go anget-anget mendoannya ya. Nang 0811260543 pesing atau ya tetap bisa ngeringokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel wae. Wah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Oma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi

Kertawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Mendoan, melodi dangdut kenangan gelor Yahus langsung ana singar pesen mendoan e genang 08112605543 alhamdulillah sugeng dalu kang.
1: Sugeng dalu kang arep pesen mendoane sing mata negari.
0: Garing lege ge ya.
1: Iya. Mendoan boxing mandan garing-garing kaya.
0: Iya, sementing aja kaya.
1: Lah, mendoane kasih ngene sentia kae.
0: Apa gue?
1: Anu cinta sayur asem apa ya?
0: Cinta bukan sayur asem.
1: Iya gue.
0: Iya wis.
1: Kan nek pangan gue karo mendoan kan mantan main ya.
0: Karo sambel ya.
1: Sambel, sambel krosak ya seger. Mendoan sing kriting.
0: Iya, arek kang dibae ora tok dongol kok.
1: Lawang nyung mendongol nang kae, Bok.
0: Ndik
1: nang apa deng melodi memori tapi kan
0: tangi turu
1: tadi main ya anak tamu kok miki kok
0: oh anak tamu ya ujo gue tembe tangi turu
1: anu gue miki kan anu grup orcen anu pesenan kaya anak tangannya nyong wingi kan arembar gawang esok
0: oh iya is mesti kaya wong arep Agustusan
1: anu yang kenalan kan urgent barang semua tangannya ngundang waring nyong undang na urgent kain juga undang na nyong bareng mako
0: ceritanya mah
1: mandan seloro
0: sibuk kayak gila ya
1: iya tadi mandan setitik lah orang kata pirang ngatus ya alhamdulillah nang kutuku pagi lu
0: hahaha iya iya iya iya
1: itu lah pokoknya apa salam buat semuanya aja buat anu gua anu
0: apa? Potini
1: melebuk
0: siapa?
1: Potini potini anu kaya kok
0: potini siapa nyong
1: mama Rizky
0: mama Rizky ya urung kok
1: mama Rizky kaya biasanya ya tuku pak wan kaya
0: wong anane mendoan
1: anu pak wan mendoan pak wan kaya taro Dimas kaya karo makanya anu seja Marjono
0: iya iya
1: Mas Tondo itu apa semuanya ya
0: iya siap
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam iya nalah tenang baik cinta bukan sayur asem pakai tisu geng jalo yeah. Tangko anggar bar lelang tesi bisa online ya bisa lah pakai tisu bisa banget ya aku ajak lalain melu lelangnya harap gak sigi ya rapapa hahaha ya wis nek gulungan sing arep pesen mendoan kita puterakan langsung ya cinta bukan sayur asem ini Cynthia genggo Kang Kumbang Asmara melu joget Kang iya nggo tambah adem ya ben ora adem maksudnya

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Yo, lur ge wayahe Kang Arta lelang mendoan ya melodi dangdut gedangan sing srek nggo langsung dukung bae nang 08112605543 sing pertama tak lelang ge mendoane lanang ceritane ya Kang Arafik judule mumet alias pusing.
1: Aduh pusing kepala punya kekasih dua menarik semua.

Nah, gue kan orang umat gebri we ya, wong ayo juga be nek ceritane ya. Ya wis langsung bagi lelang mendoane sing keloro tekan jus Yunus beling-beling kaca.

Ya, Haja Kesuen Lur, langsung didukung bayi Anang 0811260543 tak wae waktu 5 menit ge ya. Kata Niko Rika Kora tau mumet di gue ya. Jere sopor tau mumet guyu poin. Saja salah ya. Senajan nyong sering guyu. Kan ini mumet pada poin. Ngasih kerokan malah ngerti si Yora Rika ya. Pak Hadi Sugeng Dalu. Genya milih nomor CJ Kang Arta. Ya wis matur nuwun ke Pak Hadi sing nang Jibarang Bakat Jol. Wih bakat Jol ge tembe melundungul nang lelaman doan nomor loro Kang Arta ya wis nomor kali ge cere ya kaya tumbas jajan bae nang warung Babe Sukar Sugeng Dalu milih nomor loro Kang Arta ya matur nuwun ge mamake Rizki milih nomor loro pada baen Kang Arjuna ya milih mendoane sing nomor siji Kang Arta mumet pacare loro aton gie iya iya iya iya kono ora mumet gebriwe wong ayu-ayu kabeh. Angamin Maskur sing nang Jakarta Bulaksari gemeli nomor loro berarti Yus Yunus ya wis sing nomor siji berarti kalah ge Pak Hadi karo sapa Kang Arjuna ya Mbak Kajol memakai Rizki Babe Sukar ge karo Kang Amin Maskur papat lawan loro ya wis deal ya sing menang Kang Yus Yunus beling-beling kaca ge ya tembe tumonyong ya judul lagu dangdut beling-beling ora tau mangani beling nyong ya lur ya matur nuwun sing sepadan dukung nang 0811260543 nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Woi, cok. Asam banget, tambah gede ya.
6: Iya, ya, selamat datang. Ini Pak RT ngambil anak ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu banget.
7: Ya enak,
5: ya mau buka cincin. Kalau petanyong ya.
6: Ini rokok yang pak, cukai ini pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Nggak cukai palsu, apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan nggak rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
7: sengaja kayak ngelarang, kisih buka tapi enak pak.
6: Oke, ngerti orang apa? Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane-diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun, Pak.
8: Dan ini menjadi teman, bro.
6: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kaya nomornya.
8: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilung ngeku,
9: aku ada keperluan, mau kami di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Sepuluh pun julir, rong puluh menit gaya Kang Arto Resi bisa ngancani nang menduan melodi dangdut kenangan. Langsung ge metungul sing kepengin pesen menduane lewat online. Sugeng dalu, waduh ge watuk ana apa-apa bledek ya.
1: Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mendoane pira?
1: Lah ngono gondange gatel banget ya kok.
0: Gatel ya dikroki.
1: Dikroki karo dondong ya. Hmm. Ya ya, MN Mas.
0: Apa ge?
1: Pasrah bae lah.
0: Lah pasrah ge ya. Ya. Megisit apa lewal dike?
1: Arep dhewe, arep dhewe sing garing yang eneh, arep dhewe sing belum tas yang eneh, arep dhewe sibutan yang eneh, ora yang eneh, kaya gue pokoknya pasrah.
0: Pasrah, dhewe runtukan ya tampani.
1: Dhewe rontokan ya malah tertampani, malah sing lebih enak sing rontokan Mas.
0: Oh iya, ora rompol kabeh ku intine kok.
1: Di awur-awur karo sega anget kan anu enak.
0: Ya.
1: Anu salamnya Mas Arta.
0: Iya Mak.
1: Canggo. Apa sih nyenggoli nyong bela ya?
0: Nyenggoli rubuh ora.
1: Yo ora wong anu kaya tong bodol kon rubuh lah.
0: Tong bodol. Ora kaya.
1: Lah iya pokoke sekuat anu kae baja iki kon.
0: Ora kaya sisan kaya truk iki.
1: Kayak teranton.
0: Orang bakal bisa disenggol.
1: Ya terulas lah.
0: Ego ya. Tipe.
1: Ya iya pokoknya. Angkat berat ya bisa.
0: Udah dan.
1: Ya iya. Kanggo Bunda Harti, Bunda Osa, Mbak Mar, Mak Enok, Kumbang Asmara, kayak mau tes tain jaluk sayur asem. Enak apa ora kaya pernah eh?
0: Enak ngcampur sambel apa kaya mau krosek apa-apa.
1: Sambel krosak.
0: Iya krosak.
1: Berarti kaya anu Mas Kumbang Asmara anu tukang anu kaya apa tukang ngendang apa tukang apa?
0: Iya mbok.
1: Iyalah, kapan ana inyong embarang gawe arep ngundang Kumbang Asmara kon ngendang?
0: Iya.
1: Ya, kanggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Cibarang. Muga-muga ya wis merem iki.
0: Pak Hadi iki pamitan nyuar melemata ngantuk iki jan. Kalas ya lelange ya.
1: Ya. Terusan kanggo anu Mas Dimas. Ya muga-muga sehat selalu. Kanggo Kang Arjuna, muga-muga ya sehat selalu, muga-muga rezekine lancar. Keprekane laris manis Tanjung Kimpul. Kanggo Babe Sukar, Sugeng Dalu Babe Sukar. Moga-moga ya golek ngeronda wis rampung. Ya kanggo Mbak Mustolinga. Ya moga-moga durung sarean. Ya kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Ada kelalen gue pasah bain pas. Kira wong pasrah kepenak Mas Arta.
0: Iya pasrah bain. Motulnya yang tepuk. Iya.
1: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gamal Sugeng Dalu mendoane Kang Arta. Jajal nyong di goreng nage pak gar makan tanaman. Ya salam enggo Rianti karo Mas Rohimnya sinang kokosan. Sugeng dalu sugeng istirahat kok Kang Arta ya. Sugeng tugas. Matur nuwun Bu Gamal. Sugeng dalu nggo Ibu Ning nggih sinang Jalan Sukun. Ya sugeng dalu salam sehat selalu lah ya. Kabehan pada kabeh pendengar bercahaya. Tanggal tua banget Kang Artan yang ora tuku mendoane alajan. Tanggal 5 sambate tanggal tua. tanggal 15 sambate tanggal 2, tanggal 30 ya sambate tanggal 2. Ya berarti aja nyalana tanggal 2 kan itu ya. Lah janyong ya. Dua cerita ge. Ngesuk kira-kira nek duwe 300 juta. Gue kenang gue gawe omah ya. Sing 200 juta gue tuku mobil. Sing 35 juta gue tuku motor. Nah si kinyong tembe nyeleng yang tuk 200 ribu. Ya ora apa-apa. Sing penting tetep semangat wong jenengan wong ngayal ya bebas ya ra. Sapa ngerti ngesuk bisa keturutan kan nih gue pasrah baik kayak Bang Magis aja ya.

0: Jen, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Wala ngerti-ngerti wis gari 20 menit maning nggih lur ya. Bakul mendoane kuli dasar. Tapi ora apa-apa ya. Ya jajan yang ketemu langsung ke karo Kang Arjuna sinang kroya ketwingi ketono rendong lunya apa ya sugeng dalu Kang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu
1: Mas. Nggih. Mendoane kae mau mumet.
0: Mumet.
1: Mumet bikin kere Mas.
0: Iya benar gue.
1: Dede. Mematikan pasrah. Kayak semua medoe lah.
0: Berarti ngono Rafi ge miki ya.
1: Ya, mong kak. Lelangi kalah ya puter wae lah.
0: Ya wis ngono di. Di request ya.
1: Oke. Salam-salam Mas. Mbak Pucong dengar, Mas Babja, Mas Kumbang Asmara, Babi Sukar, yo Mama Rizki, Petarangan, yo kabeh wae rasa wiji-wiji. Aku Mas Hatta, sekung wae tugas, kantos tubuh baru penuh. Ya, lalu Mas Hatta.
0: Amin.
1: Atau nuwun atau wadali Mas Hatta.
0: Sami-sami, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jenengane wong toko mendoane cepetan nih ya, box selak arep udan. Musim kemarau Kang ya, ya udane ya, alhamdulillah jarang. Ngora udan bebe sadem ya, pemaning nek udane ya. Babe Sukar guys merem apa be? Ya dikemerak naba ya be ya. Emi kita calami nang Kang Arjuna si nang kraya, jadi yang jaluk mendoane nyong mumet ge, jadi geng go Kang Arjuna si nang kraya ge ya, sing lagi aktivitas wengi. Waduh, ge Babe Sukar malah munga ya wis, tajal tambah nih di sini tapi ya beh, yo nang 08112605543 sugeng jaluk beh.
2: Sugeng dalu, assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jorku wis merem be.
2: Ala ngono gingin tenten ikat mau ra usuh ya. Ana Mama Rizki terus Mas Arjuna. Terus ana iklan barang ya ora apa-apa sih.
0: Kurang senengane wong cepet ge babe, kurang cepet.
2: Iya. Tunggu lengen teni, iya gue tunggu lengen teni kok bar Mama Rizki ngono terus maning kari Mas Arjuna. Nyong kari nyong arti tinggal melaju ya nyong gak jenuh tutup.
0: Yo is kaya tadi.
2: Iya. Asyik anak mendoanya pora gue.
0: Esi GB terakhiran kok tenang baik. Tak baik kape.
2: Tungkar ipik tu jajal bekasi.
0: Ya tungkar ipik ya.
2: Iya tungkar ipik kayak gue lah.
0: Pang Roma. Iya siap.
2: Iya Roma irama zaman tahun 75 gue. Terus engkau Mas Mama Rizki karo Kang Arjuna gembok kurung gede ya papa dasar apa urung sih ya
0: ini Arjuna pak
2: iya
0: wis jere
2: oh iya syukurlah mulai aktivitas maning ya gue Mama Rizki ya mungkin gue gudup apa anu gula ya aja ini wis rampung gitu ya.
0: Iya mikir lagi.
2: Anu nitis, nitis kayak nyitak, kayak nyitak gula gula kan nitis. Iya. Angger wong Cilacap ya padha ora ngerti lah.
0: Ora ngerti bae nyong barang.
2: Ora ngerti tukang beras ora. Ya kanggo sing aja pada monitor bae kaya Pak Amin. Pak Amin maskur kayak mau pernah melu lelang ketone.
0: Iya. Pak Hati ya.
2: Si gue Pak Kumbang Asmara mau kasih

0: minta ngetaken.
1: Hmm.
0: Terus kok membakar tim, gue suwe banget tuh nongol malah enggak.
1: Bakar tim ya wisar lah kayaknya.
0: Iya, sepengi sih nyatanya ya nyong bebis mandan sepet beri pate.
1: Eh gue ya.
0: Iya, gue lagi ngetan ini Mas Arta juga jangan orang-orang anu orang online-online ya gue gitu. Iya. Gue ngatain mawon gue Mas Arta, gue kan Mas Arta
1: ya.
0: Suka ngajak tugas selalu diparing kesehatan.
1: Amin.
0: Gue matur nuwun kabeh Mas Arta.
1: Nggih, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sida teko klikna nggih Kang Arjuna ya. Pusing alias mumet.
2: Aduh pusing kepala punya kekasih dua menarik semua.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Ika kau pengen ngerokok sih orang kare waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kare waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Hai Kang Arta, gugutan game aduhannya ya lor ya. Mother One guessing is pada gabung nang melodi dangdut kenangan. Singis mendukung lelang mendoane ya. Insya Allah ketemu maning Tina Senin nang mendoan. Sugeng dalu, sugeng istirahat gaya ya. Kang Arta Gelilan, Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Datang berjuta harapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Bercahaya FM dimanapun anda sedang berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dapat mengudara menemani aktivitas para warga sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah, shadaqallahul 'adzim. Bahwa bulan puasa adalah bulan tempat diturunkannya Al-Quran, sehingga bulan Ramadan ini satu bulan yang berbeda sekali dengan bulan-bulan yang lain. Mengapa? Ya karena salah satunya adalah Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini. Ada sementara pendapat yang berkata adalah pada tanggal 17 Ramadan, yakni Yaumal Taqal Jam'an, yaitu pada waktu hari di mana dua pasukan, antara pasukan Muslim dengan kafir Makkah saat itu berjumpa, itu adalah masa diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sendiri secara bahasa berarti bermakna bacaan, kalau diambil dari kata-kata qira'a. Tetapi Al-Quran juga bisa bermakna qarinah, satu argumen-argumen, alasan-alasan jika diambil dari kata-kata korona. Apapun kata dasar dari Al-Quran itu, tapi bahwa kandungan-kandungannya menurut Al-Quran sendiri menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, oleh karena itu, karena kandungannya merupakan petunjuk, ngaji kita terhadap Al-Quran jangan cuma pinggir-pinggir. Misalnya pinggir-pinggir hanya Iqra jilid 5 sudah berhenti. Al-Quran sudah juz 5 berhenti. Tetapi bagaimana kajian kita terhadap Al-Quran tuntas, dari mulai bacaannya, cara membacanya, hukum-hukumnya, kandungannya yang terkandung di dalamnya, supaya kita tahu betul bahwa kedudukan Al-Quran ini memang betul-betul hudal linnas, menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, kemudian menjadi penjelasan, keterangan-keterangan dari hidayah itu. Meskipun manusia punya kecenderungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada satu kekuatan yang luar biasa di dalam diri manusia. Tetapi ketika tidak terbimbing oleh wahyu, maka dia akan ngoyoworo, akan ngarang. Ini yang dimaksud dengan hudal linnas wa bayyinati minal huda. Kemudian wal furqan, bahwa kehadiran dari Al-Quran ini juga menjadi pembeda. Keterangan-keterangannya, penjelasan-penjelasannya akan menjadi pembeda dari hal yang lain. Sama-sama air putih, tetapi kalau yang satu itu air aqua dan yang satunya adalah ciu, ini yang bilang bahwa itu beda adalah Al-Quran. Karena yang satu tidak memabukkan, yang satu memabukkan. Yang satu tidak ada pengaruh terhadap akal, bahkan menjadi suplemen, yang air putih itu, air bening. Tetapi yang satunya akan merusak terhadap akal, itu yang berkata adalah Al-Quran. Sehingga betapa kita semua ini kemudian butuh-butuh sekali terhadap bimbingan dari Al-Quran ini sebagai kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi-lagi adalah juga kembali kepada diri kita masing-masing, karena hal itu harus didasari oleh adanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada ayat yang lain disebutkan bahwa zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin, bahwa kitab itu maksudnya adalah Al-Quran, maka la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Quran itu memang betul-betul merupakan wahyu Allah dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia yang bertakwa, lil muttaqin, dia orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi takwa agar kita bisa menyerap hidayah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kalau kita kemudian enggan untuk mengaji, kalau kita kemudian a priori atau bahkan menghina isi kandungan Al-Quran, maka praktis kita juga susah untuk mendapatkan hidayah, karena itu sudah menjadi sebab akibat. Ketika kita menjauhi dari Al-Quran, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita suka mendekat, suka mengaji, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Allahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Pemkab Cilacap tawarkan 4 proyek investasi strategis. BMKG gelar sekolah lapang cuaca nelayan 2026 di Cilacap, bawa misi zero aksiden.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap menawarkan 4 proyek investasi strategis senilai lebih dari Rp695 miliar kepada sekitar 200 investor nasional dan internasional dalam ajang Kunci Bersama Summit 2026 di Jakarta. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Cilacap Ferry Adi Dharma yang mewakili pelaksana tugas Bupati Cilacap menjelaskan proyek yang dipromosikan meliputi industri udang terpadu di Kecamatan Binangun, industri kelapa terpadu di Kecamatan Kesugian, kawasan khusus perikanan terpadu di Karangkandri, serta integrasi Kaliandra berbasis energi hijau di Kecamatan Bantarsari. Menurut Ferry, keempat proyek tersebut disiapkan untuk memperkuat hilirisasi sektor unggulan daerah, membuka lapangan kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proyek industri udang terpadu menjadi investasi terbesar dengan nilai sekitar Rp550 miliar. Daya tarik investasi Kabupaten Cilacap juga didukung capaian realisasi investasi yang terus meningkat hingga triwulan kedua tahun 2026. Nilai investasi di Cilacap telah mencapai Rp3,104 triliun dengan penyerapan lebih dari 219 ribu tenaga kerja. Sementara itu, Ketua Sekretariat Kunci Bersama Dian Rahmat Januar menilai forum ini menjadi sarana mempertemukan potensi daerah dengan para calon investor. Kawasan Kunci Bersama yang dihuni hampir 14 juta penduduk dinilai memiliki kekuatan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, agribisnis, kelautan, industri manufaktur, pariwisata, hingga perdagangan karbon. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai kawasan Kunci Bersama memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, penguatan konektivitas, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja menjadi kunci agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebuah kebakaran melanda garasi rumah warga di Jalan Salya RT 03 RW 03 Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Rabu 29 Juli 2026 siang. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka, namun menyebabkan kerugian material sekitar 15 juta. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Saat itu pemilik rumah melihat kepulan asap hitam keluar dari dalam garasi. Setelah pintu garasi dibuka, diketahui api sudah membakar sejumlah barang yang berada di dalam garasi. Pemilik rumah kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Lebih lanjut, Pos Damkar Kebakaran Kabupaten Cilacap menerima laporan kejadian pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Tim pemadam segera diberangkatkan ke lokasi dengan waktu respons sekitar 15 menit. Sesampainya di lokasi, api diketahui telah berhasil dipadamkan oleh warga. Meski demikian, petugas tetap melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik, tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dalam penanganan kebakaran, petugas menghabiskan sekitar 1.500 liter air untuk proses pendinginan. Pihaknya menghimbau masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik di rumah guna mencegah terjadinya kebakaran akibat hubungan arus pendek.
2: Analogisnya pada pukul 12.50, pemilik rumah mendapati kepulan asap hitam keluar dari dalam garasi. Dan kemudian setelah pintu garasi dibuka, diketahui bahwa api telah membakar sejumlah barang dalam garasi tersebut. mengetahui hal tersebut, minta bantuan warga, dan pada pukul 13.15 teman-teman damkar menerima laporan, ya sebenarnya ini telat, ya tim damkar segera menuju ke lokasi kemudian melaksanakan penanganan api, ya walaupun sudah dilakukan pemadaman oleh masyarakat dan pemilik rumah, namun kami memastikan adanya kepastian tidak ada api atau sumber api atau mungkin sekam atau bara yang masih menyala. Kemudian taksiran kerugian kurang lebih 15 juta rupiah, korban luka tidak ada, korban nihil tidak ada, dan penyebab kebakarannya adalah konsleting listrik murni. Kemudian air yang dihabiskan kurang lebih 1.500 liter. Kemudian respon time kami adalah 15 menit. Kemudian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian tentang kewaspadaan kita semua pada saat musim kemarau ini, khususnya pada rumah, pada tempat usaha, agar tidak terjadi kebakaran.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kabar baik datang bagi nelayan di Kabupaten Cilacap. Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS Cilacap menyebut musim panen ikan mulai berlangsung sejak pertengahan Juni 2026 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai puncaknya menjelang akhir tahun. Kepala PPS Cilacap, Mahrus, menjelaskan peningkatan musim ikan terlihat dari bertambahnya pendaratan hasil tangkapan di pelabuhan. Saat ini hasil tangkapan didominasi ikan tuna dan cakalang yang dibawa kapal-kapal berukuran di atas 5 groston atau GT. Berdasarkan data PPS Cilacap, produksi ikan yang didaratkan selama Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 17.000 ton dari berbagai jenis ikan. Tren tersebut diperkirakan terus meningkat hingga Oktober dan November mengikuti pola musim pada tahun-tahun sebelumnya. Meski musim panen mulai datang, nelayan tetap diminta waspada terhadap kondisi cuaca. Angin timuran yang masih terjadi di perairan selatan Jawa berpotensi memicu gelombang tinggi sehingga mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Indarto, memperkirakan hasil tangkapan akan semakin meningkat pada Agustus hingga September sebelum mencapai puncaknya menjelang akhir tahun. Karena itu, nelayan dihimbau untuk terus memanfaatkan informasi prakiraan cuaca dari BMKG agar aktivitas melaut tetap aman dan musim panen ikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Lamangan apa sih?
1: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN tahun 2026 di Kabupaten Cilacap di Gedung Graha Darussalam Cilacap Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan edukasi strategis yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan nelayan ini dibuka secara resmi oleh anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti. Dalam laporan pelaksanaan

0: yang hadir mewakili PLT Bupati Cilacap mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan SLCN di wilayahnya.
1: Dengan adanya sekolah nelayan lapang ya yang diadakan oleh BMKG, dari pemerintah daerah sangat mendukung. Kalau bisa jangan setahun sekali, bisa setahun dua kali, syukur-syukur setahun empat kali. Karena kita melihat bahwa di Cilacap ini pesisir pantai itu panjang, jadi nelayan di pesisir pantai itu banyak. Jadi harapan pemerintah bahwa dengan adanya nanti sekolah ini bisa mengedukasi teman-teman nelayan-nelayan sesama nelayan yang nantinya berimbas pada penangkapan ikan yang nanti itu akan mensejahterakan masyarakat Cilacap dan meningkatkan PAD Kabupaten Cilacap.
0: Sementara itu, Sekretaris Utama BMKG Guswanto menjelaskan bahwa kecelakaan di laut seringkali dipicu oleh angin kencang yang meningkatkan tinggi gelombang, terutama pada periode pertengahan tahun seperti bulan Juni hingga Agustus. Oleh karena itu, pemanfaatan informasi cuaca maritim resmi dari BMKG sangat krusial agar para nelayan dapat mengantisipasi potensi bahaya tersebut secara dini.
2: Kekeringan itu bisa diatasi salah satunya dengan modifikasi cuaca. Tapi modifikasi cuaca itu sesungguhnya kan mempercepat bagaimana memberikan inti kondensasi pada awan hujan. Tapi ini akan sulit kalau awan hujannya tidak ada. Jadi untuk saat ini, kalau dilihat dari aplikasi Sidarma, radar yang ada dipasang di Cilacap, di Jeruk Legi, itu Bapak akan tahu bahwa yang ada potensi awan hujannya hanya ada di lapisan awan tinggi. Dan ini tidak akan menghasilkan hujan kalau toh diberikan modifikasi cuaca. Sebenarnya modifikasi cuaca ini penting karena untuk apa? Tadi kalau sudah lari ke kekeringan hidrologis, maka waduk dan embung itu harus terisi. Kalau itu tidak terisi, maka otomatis nanti PLTA itu akan berkurang operasionalnya, terus kemudian untuk pertanian juga hasilnya turun, seperti itu. Nanti bisa menjadi kekeringan sosioekonomi, maka dampak-dampak itu akan pasti ribut nanti.
0: Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti berpesan agar para peserta dapat menyerap seluruh materi edukasi dan teknologi terkini untuk diterapkan secara optimal saat melaut demi mencapai target zero aksiden dan kesejahteraan keluarga.
3: Sekolah Lapang Cuaca Nelayan Kabupaten Cilacap yang sudah rutin setiap tahun kita adakan bersama BMKG. Kemudian kita bersama dengan nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap dan diharapkan para nelayan ini tidak hanya untuk diri sendiri nanti sekolahnya, pendidikannya, materinya, tetapi juga untuk menjadi kepanjangan tangan atau agen-agen dari BMKG itu sendiri untuk semua nelayan yang ada di Cilacap yang tidak mengikuti sekolah hari ini. Dan harapannya sekolah ini akan bisa memberikan edukasi, kemudian pelatihan, kemudian ilmu materi kepada para nelayan bagaimana cara menggunakan teknologi terkini, kemudian dipadukan dengan kearifan lokal untuk bisa mendapatkan ikan yang tepat sasaran, kemudian melihat cuaca yang bagus untuk melaut, sehingga faktor keselamatan menjadi utama dan diharapkan seperti yang kita semua harapkan, zero accident. Pulang nelayannya selamat dengan membawa tangkapan ikan yang besar.
4: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Kecamatan Cimanggu terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM lokal di sektor infrastruktur. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi tukang pasang bata dan plesteran jenjang 1 yang diselenggarakan di Desa Bantar Panjang Kecamatan Cimanggu pada Selasa lalu. Kegiatan strategis ini dihadiri oleh anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti serta anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah David Isak Aryadi beserta jajaran tim. Turut mendampingi di lokasi, Camat Cimanggu Agus Priharso bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimcam Cimanggu. Camat Cimanggu Agus Priharso menyambut positif pelaksanaan uji sertifikasi ini di wilayahnya. Beliau menyampaikan bahwa program pelatihan dan uji kompetensi ini merupakan langkah krusial

0: dalam mencetak tenaga kerja konstruksi lokal yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki standar profesionalisme yang terukur. Menurutnya, kesiapan SDM di tingkat tapak menjadi penentu utama dalam menjamin kualitas berbagai proyek pembangunan daerah. Melalui sertifikasi resmi ini, para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh dorongan rasa percaya diri dan pengakuan profesi, tetapi juga peningkatan taraf ekonomi seiring meningkatnya standar kompetensi mereka. Langkah nyata ini sekaligus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang lebih solid dan merata di wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Cimanggu.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 667 peserta didik SMP Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan kesamaptaan dan leadership bela negara yang dilaksanakan selama 4 hari, Senin hingga Kamis 27 sampai 30 Juli 2026 di lapangan Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Mengusung tema bersiap menjadi pemimpin sejak dini, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya SMP Negeri 1 Maos dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki kedisiplinan, ketangguhan, semangat pantang menyerah, jiwa kompetitif, kemampuan berkolaborasi, serta kepemimpinan yang kuat sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan. Selama 4 hari, para siswa mendapatkan berbagai materi dan pengalaman pembelajaran yang dirancang untuk membangun karakter dan mental kepemimpinan. Materi kegiatan meliputi peraturan baris berbaris PBB, leadership, teknik survival, outbound, dan long march. Kepala SMP Negeri 1 Maos Sigit Kindarto menegaskan bahwa kegiatan kesamaptaan dan leadership bela negara bukan sekedar kegiatan fisik. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan karakter mulia yang menjadi perhatian penting sekolah. Menurutnya, pendidikan karakter merupakan investasi jangka panjang yang harus dipersiapkan sejak peserta didik berada di bangku sekolah.
2: Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan karakter disiplin kepada seluruh murid SMP Negeri 1 Maos yang berjumlah 667, terdiri atas kelas 7, kelas 8, dan 9. Kegiatan ini mengambil tema bersiap menjadi pemimpin sejak dini. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengalaman bermakna kepada anak-anak agar memiliki karakter mulia, yaitu disiplin diri, patuh pada asas dan regulasi, pantang menyerah, menjadi pribadi yang tangguh, dan mampu berkolaborasi kepada semua pihak.
0: Dengan jumlah peserta mencapai 667 siswa, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh warga sekolah. Peserta didik dari kelas 7, 8, dan 9 berinteraksi dan mengikuti berbagai aktivitas secara bersama-sama. Hal tersebut diharapkan semakin menumbuhkan rasa persaudaraan, kepedulian, kekompakan, dan semangat kebersamaan sebagai keluarga besar SMP Negeri 1 Maos.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Wes tenang.
1: Oh, wes iki.
0: Los.
1: Ya, ngarep. Radio Bercahaya FM 94.3.
2: Bercahaya.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
3: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
7: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
8: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
7: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
9: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Barbaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
0: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: Aduh, larane.
11: Tahan, Mak.
2: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
11: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
12: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
11: Matur nuwun Damkar.
12: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Jan gumun tenan aku. Nek kelingan kadang mesam-mesem dhewe.
14: Mendha.
13: Iya. Guyang-guyu dhewe. Wes sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak goleki ning ndi-ndi, tapi gak temu.

0: Cahaya.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Gip yuk temen, arep mari ngendi tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah apa semono kurang gede tun?
5: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
9: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
9: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
9: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
12: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
13: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
12: Deneng, orang lanjut na SMA?
13: Orang lah.
12: Men, kon bojo baik. Lah, si cilik kok.
13: Ya men, daripada engkau blendung tisit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
12: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone loh yuk.
13: Hah? Apa ya?
14: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Asem banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya salah. Kamu Pak RT yang bilang anak ya.
3: Lama,
4: kanca STM.
3: Kenalan?
4: Kenalan. Kita di kanca kok, ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kok pengen melu ya ayo paling.
5: Ya enak, ya monggo.
1: Buka cicit-cicit. Kalau petanyung ya.
2: Nek rokok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrumna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
1: sengaja kayak larang, tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kan cuma gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara si Cisar gue 5 tahun.
6: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maning bae cuke kiye nomere.
1: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nduk kene mlayu ana. Woi, kok terus kene iki ya?
7: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Ih kotor Bu, itu sampah mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
10: Eh Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
9: Emang bisa?
10: Loh, ini kan sampah campur Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
9: Nah makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
11: Kalian ini ya, ribet banget.
9: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
10: Eh, iya ya. Iya, benar.
12: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Aduh, larane.
14: Tahan, Mak.
13: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
14: Kie bewis alon, kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
15: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran? Banjir? Ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
14: Matur nuwun Damkar.
15: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.